0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Teman Pro 2, aku mau bagi-bagi kabar bahagia nih pagi hari ini. Ya, jadi kabar bahagianya datang dari mana? Datang dari Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan Riau. Pada hari Senin kemarin di tanggal 28 September 2026, Teman Pro 2, Lisa, seekor gajah Sumatera binaan di Camp Elephant Flying Squad ini melahirkan anak berjenis kelamin jantan dalam kondisi sehat, Teman Pro 2. Gajah tersebut merupakan anak keenamnya Lisa ya. Wow, Lisa gak apa-apa, beranak pinak lah yang banyak ya. Anak gajah tersebut, Teman Pro 2, lahir dari hasil perkawinan atau breeding Lisa dengan gajah liar. Sejak Minggu 27 September kemarin, Lisa ini telah dipantau secara intensif oleh Manhood dan juga dokter hewan serta perawat satwa. Pemantauan dilakukan setelah ditemukan tanda klinis menjelang persalinan, di antaranya juga pergeseran pada bagian kelenjar susu serta peningkatan kegelisahan dibandingkan dengan kondisi hariannya Lisa, Teman Pro 2. Dan akhirnya pada hari Senin ya, pergerakan Lisa ini mulai melambat gitu ya, di mana pemantauan ketat terus dilakukan hingga sore. Dan hari ini saat ada indikasi persalinan semakin mendekati fase akhir ya, Teman Pro 2, hingga akhirnya pada pukul sekitar jam 7 malam ya waktu Indonesia Barat, Lisa ini melahirkan anaknya secara mandiri dan dalam kondisi selamat. Yeay, mandiri ya Lisa ya. Persalinannya juga lancar-lancar aja, Teman Pro 2. Itu terjadi sekitar 20 menitan pasca kelahiran, tepatnya pukul 19.20, bayi gajah tersebut sudah menunjukkan refleks serta kekuatan fisik yang baik ya, dengan mampu berdiri tegak dan juga menopang tubuhnya secara mandiri. Wow, luar biasa ya anak gajah ini, Teman Pro 2. Dan kelahiran ini diharapkan menjadi momentum positif dalam memperkuat upaya konservasi gajah Sumatera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga habitat dan keberlangsungan populasi gajah Sumatera di alam sana, Teman Pro 2. Langsung aja deh untuk kamu, ini dia Tulus dengan Gajah.

Alright teman Pro 2, masih berikan sama Julang Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini ya, kita masih barengan sama Julang teman Pro 2, ngobrol-ngobrol seru gitu ya, tentunya dengan berbagai macam topik. Dan di tanggal 30 September aku mau mengajak kamu untuk kilas balik peristiwa apa aja yang diperingati di tanggal 30 September 2026 ini. Check it out. Alright teman Pro 2, 30 September 2026 yang bertepatan dengan hari Rabu gitu ya teman Pro 2. Ini kita kilas balik karena setiap tanggal 30 September itu diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI teman Pro 2 ya, atau gerakan yang hampir seluruh masyarakat Indonesia ini mengenal dengan 30 September sebagai gerakan 30 September atau G30S 1965. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi yang cukup kelam gitu ya dalam sejarah Indonesia yang terjadi di malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 teman Pro 2. Ya, peristiwa ini terjadi di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun nama Lubang Buaya merujuk pada lokasi ditemukannya para jenazah atau para perwira yang sebelumnya diculik, di mana jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965 dalam satu lubang yang sama. Peristiwa G30 SPKI ini teman Pro 2 tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu pemicu yang disebut dalam berbagai catatan adalah beredarnya isu atau informasi yang tidak benar atau hoax ya, mengenai adanya Dewan Jenderal yang dituding akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Nah, isu tersebut menyebabkan ya Dewan Jenderal akan memanfaatkan pergerakan pasukan dari daerah ke Jakarta yang awalnya ditujukan untuk persiapan peringatan HUT ABRI ya pada 5 Oktober 1965. Nah, narasi ini kemudian digunakan untuk menargetkan sejumlah pejabat angkatan darat nih teman Pro 2. Nah, itu ya pentingnya kita tuh jangan kemakan hoax, ternyata dari dulu udah ada dampaknya ya hoax teman Pro 2. Jadi ya, untuk semua yang gugur dalam peristiwa ini teman Pro 2, kita doakan ya semoga semuanya tenang di sana teman Pro 2, dan jasa para pahlawan yang gugur tanpa bersalah ini teman Pro 2 ya. Kita sebagai WNI harus tetap mendoakan yang terbaik untuk para pahlawan yang sudah berjasa membawa Indonesia ke fase yang saat ini kita rasakan bersama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Masih barengan sama Julang, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Alright, dan teman Pro 2 nanti di jam 9 Julang gak bakalan sendirian, karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Pro 2 sama The Winner. The Winner apa tuh kira-kira ya? Nanti deh Julang bakalan spillin untuk kamu teman Pro 2, biar tuh kamu tuh stay tune di sini ya teman Pro 2. Ya mungkin kamu sekarang udah pada di tempat kerja gitu ya, atau mungkin ada yang lagi di sekolah dengerin aku sembunyi-sembunyi ya. Gak apa-apa teman Pro 2. Mungkin lagi di perjalanan juga gitu ya. Atau mungkin aku dari tadi menyapa teman Pro 2 yang kerja, kuliah, sekolah gitu ya. Aku sampai lupa menyapa teman Pro 2 yang mungkin hari ini libur ya, atau gak kemana-mana, di rumah aja kayak aku lagi cuti gitu ya. Halo teman Pro 2, selamat pagi, selamat sarapan ya. Sarapannya juga harus yang seimbang teman Pro 2. Protein ada, serat ada, karbonya ada gitu ya. Aman gitu untuk menjalani hari ini, oke? Jadi kamu semangat untuk menjalani hari ini teman Pro 2. Nanti aku bakalan balik lagi tentunya barengan sama narasumber-narasumber yang tentunya kece-kece banget tentunya teman Pro 2. Alright, so stay tune terus barengan sama Julang.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya? Seperti dalam contoh kejadian berikut ini.

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak. Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Juara 2.
1: Alright teman Pro 2, masih barengan Julang. Dan seperti yang udah aku spill tadi ya, kalau ternyata di jam 9 ini aku gak sendirian lagi teman Pro 2, karena aku udah barengan sama the winner bintang radio RRI Mataram 2026. Sudah ada Radi dan juga Alexa di sini. Hai hai.
2: Halo.
1: Good morning guys.
2: Morning.
1: Gimana pagi hari ini? Aman?
2: Aman, aman, aman.
1: Dari mana nih live update dulu dong setelah kemarin keriuhan bintang radio dan sekarang goes to Corwheel ya. Gimana persiapannya teman-teman?
2: Siapa dulu nih?
3: Kak Radi aja gak apa-apa.
1: Kayak Radi ya.
2: Persiapannya sih alhamdulillah sudah cukup matang.
1: Okay.
2: Ya kita juga udah menyiapkan kalau misalnya amin, insya Allah kalau kita lolos ke nasional, kita juga lagi mempersiapkan lagu apa nih yang bakal kita bawain sih. Kayak gitu sih.
1: Oke, kalau dari Alexa sendiri?
3: Sama sih kak, persiapannya juga udah matang sejauh ini. Dan kemarin juga kita baru tag video kan. Dan sekarang udah mulai penilaian juga. Jadi ya semisal rezekinya juga lolos ya, yang pastinya kita harus siapin mental juga buat maju.
1: Ah, yang penting udah siap gitu ya.
3: Siap, benar.
1: Oke, okay. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang persiapan Corwheel dan juga nasional, nanti kita flashback sedikit ke bintang radio 2026 RRI Mataram ya. Apakah RRI bintang radio ini ajang pertama yang kalian ikuti atau enggak? Dari Radi dulu.
2: Kebetulan sih enggak ya. Untuk ajang-ajang lomba bernyanyi sih udah ikut
1: sering
2: beberapa kali.
1: Okay.
2: Enggak terus sering juga. Cuma
1: pernah lah ya.
2: Pernah.
1: Okay.
2: Iya. Kalau Alexa?
3: Ya. Kalau saya ini tahun ketiga.
1: Bintang radionya?
3: Iya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Sebelumnya udah pernah ikut bintang radio. Tapi itu dua kali kan, Kak? Tapi belum rezeki tahun ini ya, puji Tuhan bisa rezeki dapat juara satu.
1: Oke, gitu. Emang kayaknya emang ditakdirkan untuk berpasangan sama Radi kayaknya, Alexa. Gimana? Gimana pasangan sama Radi tahun ini gitu?
3: Ya, oke aja.
1: Kok kayak ragu gitu, Radi gimana?
3: Seneng banget gitu.
1: Yeah. Melihat perform kalian juga aku kayak amazing banget sih, apalagi waktu Alexa nyanyi Butet ya waktu itu ya. Aku komen di YouTube, biarkan kakak ini menyala.
3: Gitu. Oh gitu, luar biasa, terima kasih.
1: Matikan semua lampu ruang rasa itu ya. Tapi oke, untuk Radi, bintang radionya apakah ini yang pertama atau udah sebelumnya kayak Alexa?
2: Ini yang pertama sih, kebetulan.
1: Oh wow, ini yang pertama dan langsung juara satu ya.
2: Dan saya juga gak expect sampai sekarang.
1: Gak expect, apa yang membuat Radi gak expect?
2: Pertama sih karena saya pikir bintang radio ini kan benar-benar ajang yang sangat bergengsi, jadi benar-benar banyak banget nih teman-teman dari Lombok ini yang bakal ikut. Dan saya sudah, dan kebetulan kan saya pernah ikut beberapa kali, dan saya udah melihat bagaimana sih saingan penyanyi-penyanyi di Lombok ini gitu. Jadi saya mikirnya kalau nggak mungkin menang, tapi kita coba lakukan yang terbaik aja gitu. Alhamdulillahnya kita diberi kesempatan.
1: Diberi kesempatan ya menang. Akhirnya ini deh, awal tahu ada bintang radio dari siapa?
2: Aduh, sebenarnya saya sudah ditawarkan sama Kak Yaning ini beberapa kali, cuma belum bisa karena ada beberapa kendala.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillahnya baru bisa tahun ini, dan Kak Yaning juga yang ngasih tahu.
1: Kak Yaning juga
2: ya ngasih tahu. Ayo coba gimana ini sebelum umurnya ada batas umur. Sebelum umurnya udah enggak bisa, ada bilang. Ya udah kita coba dan alhamdulillah langsung diberi kesempatan untuk maju ke babak selanjutnya.
1: Berarti sekarang Radi umur berapa nih?
2: Kelahiran 2001 saya. 25 berarti sekarang.
1: Oke. Okay. Oh wow, berarti ini last chance ya. Berarti ya, tahun depan udah enggak bisa gitu.
2: Tapi katanya Kak Yaning sih, untuk saya kan kebetulan lahirnya di bulan Oktober. Jadi tahun depan katanya masih bisa karena dia batasnya tuh 25 ulang tahunnya gitu. Dan saya belum ulang tahun di tahun yang besoknya.
1: Nah, kita enggak tahu apakah bintang radio akan di bulan yang sama. Kalau tiba-tiba dia di bulan Mei atau di bulan mundur deh ke Desember gitu.
2: Nah,
1: tapi kan udah enggak bisa gitu ya. Oke. Okay. Jadi emang ya emang tahun ini mungkin rezekinya Radi ya. setelah ditawarkan beberapa kali oleh Kak Yaning gitu, dan akhirnya tahun ini ditawarin lagi. Apa yang membuat Radit tuh akhirnya kayak ikut tahun ini gitu, selain umur tadi gitu?
2: Penasaran sih juga sebenarnya, tetap ada penasaran juga, dan pengen gimana sih rasain bintang radio ini, apalagi kan bintang radio ini dia nggak sekali nampil langsung joss juara gitu,
1: ada beberapa tahap
2: tuh, jadi kayak kayaknya seru nih, coba deh gitu.
1: Oke, kalau Alexa sendiri setelah dua kali nyoba lagi nyoba di tahun ini, apa yang memotivasi Alexa banget?
3: Sebenarnya sebelumnya itu nggak ada keinginan sih untuk ikut bintang radio ini, karena sebelumnya kan saya tuh abis ikut festival juga, Kak.
1: Okay.
3: Jadi nggak ada kepikiran sebenarnya buat ikut bintang radio ini, tapi karena emang ada dukungan juga dari Kak Yaning, dan Kak Yaning selalu ngechat gitu, Alexa ayo ikut.
1: Oh my god, emang dia cerewet sih.
3: Jadi ya udah, saya juga meyakinkan diri mungkin memang tahun ini ada kesempatan untuk ikut, ya ikut aja kayak gitu. Siapa tahu emang rezekinya, dan ya ternyata rezeki tahun
1: ternyata
3: ini.
1: Ternyata beneran gitu. Rezeki ya, dengan spektakuler banget penampilan kalian. Aku nggak expect ini. Wah, kita doakan ya teman Pro 2, karena mereka bakalan bersaing lagi, nggak hanya berhenti di tingkat Mataram aja ya.
2: Wow.
1: Akan ada tingkat Korwil, lalu nanti insya Allah bakal lanjut ke tingkat nasional.
2: Amin,
1: gitu.
2: Amin.
1: Oke. Ketika diumumkan sebagai juara, tanggapan kalian ketika itu juga? Apakah kayak ketika malam final itu, kayaknya emang aku deh yang juaranya.
3: Pede.
1: Iya. Atau kayak, ya ampun keren-keren banget nih gitu. Gimana? Alexa dulu, tadi Radi dulu. Oke.
3: Iya ya, saya aja.
1: Oke, baik.
3: Kalau saya sih sebenarnya gak nyangka ya, Kak.
1: Kayaknya udah pede deh.
3: Enggak dong. Karena kan semua peserta tuh punya suara yang unik-unik.
1: Betul.
3: Ya. Jadi gak ada kepikiran sebenarnya bisa jadi juara. Pas pengumuman ya deg-degan pasti ya. Cuman setelah dibacain pengumumannya ya, yang pastinya bersyukur dan senang banget. Akhirnya semua proses latihan selama ini tuh bisa terbayarkan dengan maksimal. Kayak gitu sih.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau Radi?
2: Aduh.
1: Gimana?
2: Sama kayak Alexa juga, gak expect. Bener-bener mikirnya tuh, apalagi kebetulan di grand final ini saya mendapatkan lagu yang menurut saya lumayan susah juga ya untuk di improvisasi. Karena lagu ini kan bener-bener sudah punya karakter sendiri gitu.
1: Oke, Radi kemarin nyanyi lagu apa?
2: Saya nyanyi lagu Sesi Potret untuk lagu popnya.
1: Aduh, itu emang udah melekat kan ciri khasnya Ariel Lesmana ya.
2: Iya, bener-bener. Dan saya iya kepikiran, aduh bisa gak ya bawain lagu ini. Terus juga lagu ini kan sedih banget. Saya juga takutnya kalau misalnya sudah bisa bawain liriknya malah kebawa emosi gitu.
1: Oke.
2: Jadi itu yang ditahan-tahan, dan dengar pengumuman, saya langsung saling melihat dengan Alexa. Loh, kok kita menang?
1: Kayaknya itu emang chemistry deh.
2: Gitu. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mewakili RRI Mataram sih, bersyukur, tetap bersyukur banget gitu.
1: Oke, menjadi salah satu yang tercatat namanya di RRI Mataram.
2: Iya.
1: Mewakili RRI Mataram juga di Bintang Radio ya. Melihat senior-senior terdahulunya juga kan yang bisa dibilang punya track record bagus, kalian juga bakal dikenang sebagai senior Bintang Radio di kemudian hari.
2: Nah, itu yang bikin juga kita merasa kayak senior-seniornya aja udah keren banget nih. Kita bakal bisa lolos apa enggak ya? Kayak gitu.
1: Bisa kalian pasti gitu. Ya. Jangan kalian pressure kayak gitu gitu ya. Tapi support dan juga dukungan dari keluarga nih, apakah mendukung banget kalian ikut ini, atau kalian kayak merahasiakan, nanti surprise aja ke keluarga, tiba-tiba ikut Bintang Radio, tiba-tiba final aja kita. Dari Radi?
2: Pastinya dapat dukungan banget ya.
1: Dapat dukungan ya.
2: Apalagi dari almarhum bapak itu dapat.
1: Iya. Oke.
2: Ya, dapat dukungannya langsung kayak ayo semangat gitu.
1: Excited.
2: Ya, kemarin tuh sebenarnya di grand final nih udah benar-benar kayak bisa enggak ya gitu. Tapi langsung almarhum bapak langsung bilang kayak pasti bisa sampai dipromosikan ke sekolah-sekolah. Kan kebetulan bapak ini guru kan.
1: Satu
2: SMK 6 tahun nih kebetulan jadinya.
1: Gak apa-apa biar mendukung kayak, juga.
2: Iya, satu SMK 6 tahun, dan kepikiran langsung kayak, ih masa orang lain udah mendukung saya enggak sih kayak gitu. Jadi langsung kayak ya udah deh gas gitu.
1: Oke.
2: Itu sih.
1: Berarti beneran berasa banget ya supportnya.
2: Iya, berasa banget kebetulan, alhamdulillah.
1: Oh, by the way, final kan baru beberapa
2: iya.
1: minggu yang lalu ya?
2: Iya. Bapak meninggal baru 10 hari yang lalu.
1: Oh, sorry for that. Aku
2: aman, aman aja.
1: Oke, sorry banget.
2: Ya, itu dari bapak dan untuk dari ibu sama berdua.
1: Oke, berarti gitu. Berkesan banget ya bintang radio kali ini.
2: Lumayan radio. Sangat berkesan, ada aja kegonjang-ganjingan hidup ini.
1: Iya, gonjang-ganjingnya mengantarkan Radi menjadi juara satu ya. Oke, okay. Itu dari keluarga, dari teman-teman Radi?
2: Dari teman-teman supportnya lumayan juga, alhamdulillah. Dari teman-teman dari, saya kan punya komunitas namanya Dream Zone Station.
1: Oke, okay, itu komunitas nyanyi kah?
2: Pokoknya komunitas talent lah, jadi ada dance, nyanyi kayak gitu. Nah di sana juga kita didukung banget sampai itu deh, kamu harus begini, bajunya harus begini nih, kita fitting yuk.
1: Mereka yang repot.
2: Iya, mereka yang repot.
1: Benar. Oke.
2: Itu sih.
1: Oke, luar biasa banget. Kalau dari Alexa nih?
3: Kalau dari saya sih sebenarnya orang tua benar-benar ngasih dukungan yang luar biasa sih. Karena sebenarnya mereka juga yang mau saya ikut bintang radio.
1: Oke.
3: Padahal saya nya nggak ada niatan.
1: Kayaknya itu wishlistnya orang tua Alexa deh ya. Oh dulu bintang radio anak aku aja deh gitu.
3: Iya karena sebelumnya mama pernah ikut bintang radio juga.
1: Oh iya?
3: Iya.
1: Ah di mana? Di sini juga.
3: Di sini juga.
1: Ah, luar biasa banget.
3: Itu. Tapi nggak lolos. Jadi karena dia merasa dia nggak lolos, jadi ya udah ini anaknya aja yang maju gitu.
1: Ini kayak berhasil. Bener kan? Tapi beneran berhasil kan?
3: Iya.
1: Jadi kayak when ya kata ibunya ya. Alexa kan? Oh, anakku aja deh gitu. Oke, gimana tanggapan orang tua waktu Alexa akhirnya menang gitu? Oh, anakku gitu.
3: Oh, bersyukur banget sih, Kak. Iya, bersyukur aja deh pokoknya.
1: Emang bersyukur. Dia enggak tiba-tiba nyanyi butet gitu enggak ya?
3: Oh, kebetulan saya setelah nyanyi butet itu setiap nyanyi paduan suara, latihan-latihan selalu diolok butet sih setelah itu.
1: Tapi emang semenggema itu sih aku.
3: Baik.
1: Iya, aku reaction juga di YouTube lagi-lagi ya. Aku kayak tolong dong semua biarkan Alexa yang menyala.
3: Oke, baik.
1: Oke, okay, kalian kan bentar lagi juga bakalan Corwil ya. Udah apa belum sih?
2: Sudah sih untuk. Udah. Jadi kan dia dibagi 3 hari kan ya.
1: 3
2: jadi,
1: hari.
2: Untuk lagu pop itu di hari Senin kemarin ya. Di hari Senin, dan untuk lagu daerah itu di hari Kamis besok. Di hari Kamis. Dan untuk lagu challenge-nya di hari Selasa.
1: Di hari Selasa. Oh, ada 3. Yeah. 3 genre yang berbeda ya.
2: 3 lagu yang berbeda.
1: Oke, okay. Dan kalian sudah
2: di lagu popnya aja, lagu berlagu popnya aja. Jadi besok untuk lagu itunya, lagu daerah.
1: Daerah. Apakah kalian bawain lagu daerah yang sama dengan yang kemarin apa berbeda?
2: Sama. Kayaknya sama sih.
1: Sama ya. Iya emang itu udah melekat gitu sama kalian. Yang pop kemarin?
2: Masih sama bawa lagu yang final kemarin. Dan daerahnya, yang lagu yang kita hafalin baru ini cuma lagu dia, lagu challenge-nya aja sih.
1: Oke, udah boleh di-spill belum lagu challenge itu?
2: Boleh gak ya? Kira-kira?
1: Ah, nanti aja deh biar teman Pro 2 penasaran gitu kan lagu apa aja itu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita akan kembali lagi ngobrol barengan sama Radi dan juga Alexa. Tetap stay tune barengan Julang dan juga the winner of Bintang Radio RRI Mataram 2026 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Alright teman Pro 2, masih barengan sama Julang dan juga masih ada Alexa dan Radi di sini. Say hi dulu ke teman Pro 2 yang ada di rumah.
1: Hola, hola, como estás?
2: Hai teman-teman.
0: Alright, selain kalian sibuk sama persiapan bintang radio Korwil ya, apa kesibukan harian kalian nih? Aku mau tahu dari Radi dulu deh.
1: Kebetulan saya kan sebagai freelancer.
0: Oh oke, freelancer. Yeah.
1: Jadi kesibukannya di freelancer sama di atlet sih sebenarnya.
0: Oh wow, atlet. Yeah. Aku baru tahu ini. Atlet apa, Radi?
1: Saya atlet bela diri, wushu sanda bahasanya. Jadi kayak kickboxing gitu.
0: Oh oke. Okay. Yeah. Udah dari lama kah?
1: Dari lama. Jadi sebenarnya ini gabut doang.
0: Gabut doang.
1: Bukan congkak ya guys, tapi memang tidak difokuskan ke sana gitu okay. Maksudnya.
0: Oke. Gabut doang tapi jadi juara satu. Tuh, ya.
1: Kan. Okay. Takut banget. Sombong nanti.
0: Klarifikasi ke netizen, jangan hujat yeah, dengan yeah, hujat.
1: Iya, yeah, jangan hujat please.
0: Oke, okay, kalau Alexa sekarang kesibukannya apa?
2: Kuliah aja sih, Kak.
0: Kuliah di mana tuh?
2: Di Bumi Gora.
0: Oh, jurusan?
2: Hukum.
0: Oh wow, anak hukum ya. Yeah,
1: tiba-tiba kita di judge sama yang sebelah.
0: Jangan, oh, jangan tolong. Nah, dia enggak ngejudge. Iya, dia ngeluarin pasal sih.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Gimana tuh? Nah, kan
2: udah ya, jangan bahas pasal di sini ya.
0: Oke, okay, berarti sedang kuliah dan sedang freelance ya. Yeah. Aku penasaran sama kalian yang sudah menjadi juara bintang radio ini menekuni dunia tarik suara dari kapan? Alexa?
2: Dari kelas 5 SD.
0: Itu emang diarahkan kah atau kayak keinginan sendiri?
2: Diarahkan sih Kak, lebih tepatnya.
0: Oh emang orang tuanya udah ngincar Alexa dari kecil ya. When ya aku jadi bintang radio, anakku aja gitu. Kelas 5 itu berarti udah ikut lomba-lomba kah atau les gitu?
2: Awal tuh kan les, terus tiba-tiba pelatihnya tuh suruh ikut lomba. Ya udah saya asal ikut aja gitu
0: di
2: kan.
0: Di kelas 5 SD itu.
2: Oke, okay, ya, di kelas 5 SD. Terus enggak tahu ternyata di lomba itu lumayan bergengsi gitu lombanya, ternyata FLS 2N itu.
0: Oh, oke. Okay. Langsung FLS 2N ya. Ya, aku selalu bermimpi itu dulu tapi kayak enggak pernah dilirik. Terus
2: ya,
0: terus
2: setelah itu ikut lomba dan pertama kali dapat juara 2.
0: Itu tingkat apa?
2: Tingkat kota.
0: Oke. Okay.
2: Kan yang harus maju ke tingkat berikutnya kan yang juara
0: 1. Sedih enggak?
2: Biasa aja.
1: Oh. Karena disuruh mungkin ya.
2: Iya. Terus enggak tahu kalau itu lombanya kelas 2N gitu kan.
0: Berarti dari sana akhirnya sering ikut lomba-lomba.
2: Sering.
0: Oke. Okay. Jenjang SMP ikut lagi
2: SMP
0: yang itu.
2: SMP ikut lagi kelas 2N. 2 tahunan. Pokoknya di tingkat kota sama provinsinya dapat juara 1. Mm-hmm. Terus tahun depannya ikut lagi dapat juga juara 1. Okay. Tapi selalu gagal di nasionalnya sih.
0: Oh, tapi sempat ke nasionalnya kan?
2: Sempat.
0: Oke. Okay. Melihat saingan yang di nasional gitu. Mm-mm. Gimana tanggapan Alexa?
2: Ah, sangat pundung ya. Karena mereka bagus-bagus semua Kak dan udah punya banyak pengalaman gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya udah enggak apa-apa deh.
0: Tapi yang penting kayak ah aku udah ke nasional nih.
2: Udah mencoba kan enggak ada salahnya.
0: Gimana rasanya ketika dispend dari sekolah untuk mewakili sekolah? Pasti kayak ada rasa ah bye gitu.
2: Satu sisi seneng karena ninggalin kelas ya. Tapi di sisi lain berat juga Kak tanggung jawabnya.
0: Iya sih,
2: karena
0: bener.
2: Kan membawa nama sekolah ya. Dan juga banyak banget dukungan dari guru-guru. Jadi ya semaksimal mungkin harus tampil yang terbaik gitu.
0: Oke, okay. Iya sih. Bagian serunya ketika mewakili sekolah adalah dispennya sih ya.
2: Dispennya,
0: ya,
2: betul. Apalagi waktu SMA.
0: Iya kan.
2: Banyak banget dispennya.
0: kalau tadi kan Alexa dari kelas 5 SD ya. Kalau Radi kapan TK?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Memang sih kalau misalnya bernyanyi ya kita dari lahir sudah bernyanyi. Kita bukan OEO tapi hoe
0: bercengkok luar biasa ada vibranya ya.
1: Enggak okay. Bercanda. Jadi untuk bernyanyinya sih suka bernyanyi di kamar mandi sih dari kecil ya. Cuma kembali
0: wow,
1: lagi.
0: Spesifik ya kamar mandi.
1: Iya. tapi saya kebetulan punya insecurity yang lumayan besar.
0: Okay.
1: Jadi enggak pernah coba ikut. Dan memberanikan diri di waktu masuk UKM di kuliah sih.
0: Oh,
1: langsung ikut band.
0: Oh justru waktu kuliah
1: jadi
0: gitu
1: waktu
0: ya mengeksplor dunia
1: baru berani
0: tarik suara.
1: Mencoba.
0: Apa yang akhirnya membuatnya membuat Radi tuh kayak mau join gitu di band waktu kuliah?
1: Jadi sebenarnya karena kebetulan kan di sekolah ini di kita anggap aja sekolah tinggi ya, karena kan kebetulan saya sekolah tinggi nih, bukan universitas. Jadi di sana ini UKM-nya banyak, cuma kurang serak aja gini. Dan di sana kan diwajibkan untuk punya UKM kan, jadi kayak aduh apa ya coba, ya udah deh nyanyi aja gitu akhirnya.
0: Ternyata karena keterpaksaan ya teman-teman. Yeah. Gue.
1: Gitu. Jadi sebenarnya semua kehidupan saya ini keterpaksaan, didorong aja gitu, wajib didorong, ini harus didorong gitu.
0: Enggak, sebenarnya Radi ini arahnya mau kemana gitu.
1: Iya. Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya saya bilang bukan menekuni tarik suara gitu. Sebenarnya
0: atlet berarti ya, lebih condongnya.
1: Ini bukan congkak ya guys, sekali lagi. Klarifikasi lagi sekali.
0: Klarifikasi lagi. Oke. Tapi memang sudah dari lama menyanyinya di kamar mandi tadi.
1: Iya, sudah menyanyi di kamar mandi sudah cukup lama. Dan berani mencobanya pas waktu kuliah. Gitu.
0: Oke, waktu kuliah itu akhirnya merasakan kayak ah, ini nih aku, passionku gitu. Itu enggak?
1: Lebih ke oh ternyata seru juga ya kalau misalnya kita di atas panggung bernyanyi. Itu kan biasanya di atas panggung nih, karena kebetulan saya dulu pernah ikut, pernah jadi dancer juga nih. Jadi biasanya di atas panggung tuh ngedance aja gitu.
0: Oh,
1: jangan
0: wow.
1: Tanya ya kak, ada beberapa hal yang saya tekuni dan itu agak sedikit.
0: Semakin lama kita ngobrol teman Pro 2 semakin banyak yang terbuka. Ya.
1: Iya,
0: dancer, gitu. Atlet, apalagi nih abis ini. Master Chef. Bisa masak?
1: Ya kan sekolahnya sekolah tinggi pariwisata, jadi ya masak.
0: Tuh kan teman Pro 2. Wah kayaknya kalau kita ngobrol 2 jam nanti semua silsilah Radi kebuka ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Itu dia tadi teman Pro 2, sedikit background dari Alexa dan juga Radi ya. Dimana mereka akhirnya memilih jalur bernyanyi yang mengantarkan mereka sebagai juara bintang radio 2026 untuk RRI Mataram. Nanti kita tanya lebih lagi tentang persiapan untuk next-nya ya dari Radi dan juga Alexa, serta nanti mungkin kalian bisa meminta dukungan kepada para teman Pro 2 untuk di tingkat selanjutnya.

0: Jack it up. Jola masih barengan sama kamu teman Pro 2 di Spada dan kita masih barengan sama Alexa dan juga Radi di sini ya.
1: Oke.
0: Ini udah mau jam 10 teman Pro 2, jadi aku mau bacain dulu pertanyaan yang udah masuk dari teman Pro 2. Ini dari Mahen di Kota Mataram yang bertanya tentang ada enggak sih momen yang enggak terlupakan ketika Bintang Radio 2026 kemarin katanya.
2: Momen gak terlupakan pertama, saya suka lupa lirik.
0: Nah itu lagi ya, gimana tuh konsepnya lupa lirik mulu?
2: Gak tahu ya kak, saya ini memang punya penyakit kalau misalnya sudah menikmati lagu tuh pasti ada aja gitu yang kelupaan, lupa lirik lah, nadanya tiba-tiba saya buat dari do tiba-tiba ke do yang tinggi kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, suka hilang fokus.
0: Itu emang dari dulu apa dari ketika dulu. Nervous aja gitu.
2: Dari dulu kalau nervous gitu lebih tepatnya.
0: Oke. Okay.
2: Iya gitu sih. Jadi iya untuk Bintang Radio nih dari audisi tuh selalu saja lupa lirik dan alhamdulillahnya pas grand final gak lupa lirik. Itu aja sih yang saya syukuri sebenarnya.
0: Oke. Fatal tuh lupa lirik ya. Kalau lupa lirik biasanya dioper ke penonton sih biasanya.
2: Iya, kebetulan saya adalah penyanyi yang sering sekali ngoper mic ke penonton.
0: Penontonnya kayak APR banget, harus nyanyi gitu ya.
2: Ya kayak teman kebetulan kan pernah itu manggung jadi apa diundang gitu di kampus lain.
0: Okay.
2: Dan apa namanya di depan itu ada teman-teman kan audiensnya tuh saya suruh kalian di depan ya biar bisa saya kayak anu apa namanya
0: oper ketika lupa lirik gitu.
2: bukan oper sih, lebih kayak
0: bantuin,
2: lebih kayak ada kontak sama penonton gitu kan.
0: Okay.
2: Dan kebetulan pas itu tuh apa nih liriknya langsung kayak nyanyi kayak gitu.
0: Langsung disuruh nyanyi. Untuk penontonnya kayak oke ya, enggak kayak kaget mematung kan, agak krik-krik kalau dikasih mic diem ya.
2: Iya, dan kebetulan teman-teman tuh udah pada hafal tabiat saya yang suka lupa lirik tuh, jadi kayak setiap mau nyanyi tuh kan ayo tonton dong kayak gitu langsung ngomongnya. Lagumu hari ini apa? Kayak gitu, jadi kita bantu hafalin gitu.
0: Oh, oke. Justru penonton yang bawa kertas perinan lirik lagu ya.
2: Hampir saya suruh begitu sih kebetulan.
0: Oke. Itu yang momen yang gak terlupakan ya dari Radi. Kalau dari Alexa sendiri?
3: Apa ya?
0: Jeng-jeng-jeng. Apa gak ada? Semua selalu bagus, mulus.
3: Iya, menarik-menarik aja sih.
0: Sungguh lempeng ya Alexa ini. Cuma 2.
3: Apa ya, oh paling suka ini sih kak, di ujung-ujung tuh suka habis napas.
0: Coy habis
3: iya,
0: napas.
3: Makanya itu kenapa kalau apa namanya kalau misalnya ada lomba lagi selanjutnya saya pengen latihan pernapasan lebih.
0: Latihan pernapasan lagi barengan sama coachnya itu ya.
3: Sama coach. Iya. Benar banget.
2: Coach yang selalu membuat kita bertahan 30 detik.
0: Oke. Itu kan kalian udah tahu nih kelemahan waktu Bintang Radio kemarin ya di area Mataram. Nah, bentar lagi kan kalian udah masuk ke babak selanjutnya yaitu di tingkat Korwil. Apa persiapan yang sedang kalian jalankan sekarang?
2: Untuk Korwilnya sih kita udah selesai persiapannya ya?
3: Iya.
2: Karena kan kita sudah recording dan udah kan sistemnya Korwil ini dia online kan?
0: Yes.
2: Jadi ambil video dan alhamdulillah sih sudah berjalan lancar. Jadi kita ekspektasinya untuk yang rekam Korwilnya sih yang lebih PR kalau mau diceritakan nih.
0: Gak apa-apa.
2: Nah, jadi untuk Korwilnya kemarin nih kita berapa kali take? Saya sampai 6 kali ya untuk satu lagu tuh 6 kali take.
0: Lupa itu liriknya enggak?
2: Karena lupa lirik kebetulan. Ya, dan juga karena beberapa improvisasi yang menurut saya lumayan susah ya. Apalagi lagu challenge ini lagu-lagu ibu-ibu yang masih SMP nih. Saya belum lahir nih kebetulan.
0: Oh, lagu lawas.
2: Iya, lawasnya lawas banget. Coba kalau mau didengar tuh lawasnya.
0: Oh, jangan-jangan jangan dulu, jangan di spoiler dulu ya.
2: Iya gitu sih.
0: Oke, kalau Alexa

0: Apanya?
1: Persiapannya.
2: Persiapan.
1: Yang kemarin persiapan, diceritain.
0: Persiapannya sih yang pastinya latihan.
1: Mm-hmm.
0: Hafalin lirik juga, karena saya juga sama sih sebenarnya kayak Kak Radi, suka takut lupa lirik di tengah sih Kak, tapi syukurnya kemarin gak lupa lirik, cuman lebih kurang percaya diri aja, makanya tag-nya diulang terus.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Kalau tadi Radi 6 kali, Alexa berapa kali?
0: Waduh, saya berapa ya? Gak sampai 6 kali sih kayaknya.
2: Gak sampai 6 kali ya? Lagu Butetnya dia tuh cuma sekali. Dia nyanyi Butet terus Butet.
3: Kayaknya itu emang tiap hari di rumahnya dia deh. Lagu wajib setiap jam 10 Butet gitu ya. Enggak ya. Oh, bukan.
0: Lagu tidur sih itu.
3: Oh, agak ngebas ya lagu tidurnya.
2: Lagu tidurnya wow.
0: Iya,
3: itu untuk lagu tidur agak sedikit. Oke. Okay. Oke, lalu nanti kalian kan ekspektasinya bakal lolos nih.
2: Amin,
3: ya.
2: Amin. Amin
3: gitu ya. Persiapannya pasti terus latihan dong.
0: Iya dong.
3: Latihan yang menurut kalian kayak menguras energi banget.
2: Iya. Kalau saya sih pengennya kalau misalnya diberi kesempatan untuk lolos nih, pengen menggali skill yang belum pernah saya coba gitu, kayak keluar dari comfort zone.
3: Oh, gimana atraksi ketika nyanyi? Enggak.
2: Enggak sih, kalau saya kan kebetulan ini atraksi coy. Baik, masih langsung kebayang ya.
3: Iya, siapa tahu kayak tiba-tiba lompat api gitu kan di atas panggung.
2: Iya, fire dance gitu.
3: Iya.
2: Enggak. Jadi kebetulan ini saya kan di skill saya ini di bagian reference ya, bisa dibilang ya. Tahu enggak yang cengkok-cengkok yang kayak
3: Ziva Magnolia.
2: Iya, mirip-mirip kayak gitu. Tapi enggak sampai sana juga sih, kebetulan. Dan pengen coba yang pakai chest voice, lebih kayak menggelegar yang kayak suaranya. Nih yang sebelah nih yang kayak sakit.
3: Oke.
2: Coba butet.
3: Itu ciri khasnya Alexa. Yeah, oke. Okay.
2: Ciri khas banget itu. Okay. Bulatnya ngebulat banget.
3: Ah, ngebulat banget. Yeah. Oke. Okay.
2: Okay. Ya, pengen keluar dari comfort zone sih.
3: Oke, oke, oke, oke. Kalau dari Alexa apa nih persiapan atau gebrakan yang akan seandainya dibawakan nanti di nasional?
0: Kalau saya yang pastinya latihan lebih giat lagi Kak, terus juga latihan pernafasan yang paling penting. Nah, ya, karena itu adalah salah satu kekurangan saya.
3: PR
0: banget. Terus juga semisal diizinkan untuk lolos ke tahap selanjutnya, pingin milih lagu yang sama juga kayak Kak Radi, pingin keluar dari zona nyaman aja gitu loh Kak. Jadi saya pingin lebih mengeksplor suara saya lebih luas lagi, jadi gak main di situ aja.
3: Apa contoh lagu yang keluar dari comfort zone-nya Alexa?
0: Wah, apa ya?
2: Ya karena kebetulan saya dengarnya nih kayaknya sudah semua di
3: bebas. Iya, kayaknya semua genre deh. Apa nih? Apa nih? Nasi Daria?
0: Enggak.
3: Oh enggak.
2: Hard rock, hardcore.
0: Enggak, listen lagunya ini.
2: Beyoncé.
3: Ah, kayaknya itu Alexa.
2: Enggak sih, Alexa.
3: Itu Alexa banget.
0: Oh, masa sih?
3: Iya, itu Alexa.
0: Belum dicoba
3: banget.
0: Deh. Nanti deh.
3: Beyoncé kayak
0: coba.
3: Oh my god, it's me gitu. Beyoncé-nya gitu.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Okay. Kayaknya it's me banget nih gitu.
3: Oke. Oke, kalian kan sekarang lagi tanding ya, Alexa dan juga Radi. Mungkin kalian mau minta dukungan sama teman Pro 2 untuk vote dan lain sebagainya. Silahkan.
2: Iya guys, tolong di gimana ya bahasanya?
3: Tolong banget ya, tolong. Tolong please please gitu.
2: Iya, please please. Jadi mohon dukungannya ya guys, teman-teman semua untuk kita supaya bisa melanjut ke tahap selanjutnya, karena voting ini juga lumayan berpengaruh dari segi penilaian juri. 30% ya? 30%. Iya ya, Echa.
0: Iya,
2: 30%. Jadi okay. Lumayan sangat berpengaruh. Jadi mohon dukungannya, dukung kami, Radi dan juga Alexa.
0: Alexa di
2: Bintang Radio RRI.
0: .id.
3: Gimana caranya dong? Aku masih nggak paham.
2: Jadi nanti di Google sih biasanya tuh ada ya, Bintang Radio RRI 2026. Iya ada linknya. Abis itu di sana itu kita disuruh top up ya, top
0: iya,
2: up.
0: Bener.
2: Jadi top up dan ya langsung dukung aja gitu.
0: Tinggal cari nama kita aja.
3: Iya, cari nama. Langsung aja teman Pro 2 ya. Oke, thank you karena ini udah jam 10 ya, kita harus mengakhiri pada pagi hari ini barengan sama Alexa dan juga Radi ya. Sukses untuk kalian berdua.
0: Amin.
3: Semoga
0: amin.
3: Bisa mewakili RRI Mataram di tingkat nasional.
2: Amin.
3: Oke, teman Pro 2 kalau begitu Julang pamit. Radi pamit dan juga Alexa pamit. See you teman Pro 2.
2: Bye bye.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah mencapai lebih dari 53% hingga 11 hari menjelang balapan. Dan sementara itu, kuota tiket tahap pertama yang dikhususkan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan syarat kepemilikan KTP NTB telah habis terjual. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan pihak penyelenggara telah membuka kuota tiket berikutnya untuk masyarakat NTB maupun calon penonton dari luar daerah. Menurutnya, penjualan tiket MotoGP Mandalika tahun ini juga mulai menjangkau pembeli dari luar negeri, di antaranya Monaco dan juga Spanyol. Dan kondisi tersebut, teman Pro 2 disebut, menunjukkan semakin dikenalnya Mandalika di pasar internasional. Dampak penyelenggaraan MotoGP juga mulai dirasakan pada sektor akomodasi, di mana permintaan kamar hotel di kawasan Mandalika Mataram hingga Senggigi disebut meningkat menjelang gelaran balapan motor tersebut. Menurut Troy, tingginya permintaan akomodasi bahkan masih terlihat dari banyaknya masyarakat yang mencari informasi mengenai ketersediaan hotel. Ia mengaku masih menerima permintaan terkait dengan tempat menginap hingga malam hari. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2. Dan saat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya barengan sama penyiar favorit kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Dini hadir lagi untuk edisi hari ini. Wow, selamat pagi menjelang siang. Senang banget ya karena Pro 2 masih hadir nemenin kamu dengan informasi-informasi yang luar biasa menarik banget dong. Dan udah di Pro 2 Hitlist itu tandanya Dini mau bacain untuk yang udah request-request. Request apa aja ya? Halo kakak, katanya siapa nih? Katanya Minace, mau request dong lagu Sumpah Mati. Sumpah Matinya Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke, makasih juga untuk kamu. Wow, ternyata banyak banget sih request-request yang udah masuk ya. Kayaknya sebelum Dini diprotes nih, Dini mau langsung bacain aja deh. Halo kak, saya Fujimaki. Wow, halo Fujimaki. Boleh gak dengerin lagunya Bernadia kita buat menyenangkan? Boleh-boleh, karena Dini memang juga pengen banget membuat suasana hari ini menyenangkan aja, yang seneng-seneng aja ya. Pagi kak, ini dari Sarah. Aku pengen banget dengerin lagunya Salma Salsabil, Yang Jenuh Tapi Butuh ya kak, diputerin. Oke, thank you untuk yang udah di WhatsApp nih yang ramai sekali ini. Terus juga ada Bila, selamat pagi Mimin. Mimin, oke, katanya aku mau dengerin lagunya David dong, yang mana aja deh kak. Oke, ditunggu juga ya. Jadi teman Pro 2, Dini masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 aja untuk Pro 2 Hitlist. Terus nanti Dini juga bakal nemenin kamu di gelaran-gelaran lainnya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: 104,2 FM yang satu ini lo layang with one thing special untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget nih pengen ikutan dan pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya. Pagi kakak, ini dari siapa ya? Ini dari Aulia yang katanya pengen banget dengerin lagunya Tisa Biani aja, ada gak kak? Kalau gak ada yang Sabrina Leonor yang mana nih? Yang Selesai judulnya. Oke, sebentar ya Dini cariin lagunya. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan aja, mau kemana nih kira-kira? Semoga di jalan sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, kayaknya pas banget ya. Makanya kamu boleh ikutan di 0819027000. Atau teman Pro 2 langsung aja bisa banget kalau misalnya pengen melalui media sosial kita juga di @pro2fmmataram ya. Terus ada siapa lagi nih? Pagi kak, izin dong request lagunya siapa nih? Oh, lagunya Mia. Maksudnya lagunya Nuh ya mungkin ya. Lagunya Nuh yang judulnya Teruntuk Mia ya kan. Kalau enggak ada lagunya Vanessa Z yang Menjauh atau lagunya Pice Kota yang Sedikit Lebih Lama dari Marurat Panjaitan. Oke, ditunggu aja lagunya. Dan masih nih teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu lagi, boleh banget kalau misalnya lagu itu adalah lagu yang bisa dibilang adalah lagu yang kamu banget yang pengen kamu dengerin hari ini, boleh ya. Ini ternyata udah tanggal 30 September sih teman Pro 2. Mungkin ini adalah hari yang spesial untuk kamu, terus pengen banget lagunya juga didengerin sama orang-orang yang kayaknya lagi punya something special mungkin di hari ini. Silakan aja langsung ya, kamu boleh banget untuk request lagu-lagu favoritnya. Dan masih ada waktu sampai jam 12 siang, jadi benar-benar Dini masih panjang banget waktunya untuk nemenin teman Pro 2. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Okay, teman Pro 2, Dini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan bentar lagi udah jam 11 aja nih. Wow, teman Pro 2 udah ngecek gak sih kira-kira semua tugas-tugasnya? Kira-kira deadline-deadline-nya udah kelar semua atau masih ada yang belum dikerjakan sama sekali? Karena kamu emang lagi mager banget mungkin, atau belum mood, yang ngumpulin mood dulu. Okay, setiap orang kan punya cara ya untuk bisa terus konsisten dalam aktivitasnya, atau untuk bisa terus mengerjakan hal-hal yang ada di depan mata itu. Semoga aja teman Pro 2 tetap semangat aja sih ya sampai sore nanti. Dan ada yang udah ikutan di WhatsApp Pro 2, ada Cael yang katanya, siang Kak Dini, saya Ca, mau izin dong request lagunya Of You Killa yang Hey Kamu ya Kak, terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas Kak, thank you, dari Ca. Kamu juga ya kalau lagi beraktivitas semangat terus. Dan dari Caca juga nih, dari fanbase-nya Berbinar, yang izin request lagu Selesai Sabrina Leanor. Makasih juga untuk kamu. Nanti deh Dini cek-cek ya. Halo Min, halo juga Itu Aku. Oh, dari Itu Aku, Itu Kamu. Mau dengerin lagunya Sabrina juga yang selesai. Terima kasih juga untuk kamu yang udah ikutan ya. Dan ternyata masih banyak juga nih yang mau ikutan nih. Hai, selamat pagi Mimin. Pagi-pagi gini kayaknya enak nih dengerin lagu. Kalau gitu aku mau request lagu dari Sabrina Leanor aja yang selesai ya Mimin. Terima kasih dan semoga diputerin ya. Okay, ini dari Anandrita Tiara. Ini panggilannya siapa ya? Tiara kali ya. Thank you Tiara udah ikutan. Terus dari Rike juga sama request lagu deh, lagu favoritnya. Terima kasih juga untuk kamu. Ada Seruni juga. Thank you Seruni udah ikutan lagi untuk edisi hari ini. Dan Dini masih punya waktu panjang sih ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan di Pro 2 Hitlist, boleh banget. Kamu juga boleh chat juga di RR Digital ya. Nanti Dini bakal bacain.
1: Seratus empat koma dua Pro 2 FM Mataram.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, wow, memang sih kalau masa muda itu emang banyak banget keinginan-keinginan ya. Ya katanya kan mumpung masih muda, live your life to the fullest lah gitu. Jadi semoga aja teman Pro 2 juga yang punya keinginan di bulan ini nih, bulan September ini gitu, tapi ternyata gak tercapai misalnya. Ada sebuah kegagalan yang gak bisa kamu terima nih sampai sekarang. Udah ya, kamu sabar aja. Siapa tahu itu adalah satu kegagalan yang membuka kesempatan lainnya justru. Jadi Dini harap teman Pro 2 semuanya pokoknya tetap semangat aja ya dalam beraktivitas, dalam meraih mimpi-mimpinya. Kita sambut bulan Oktober besok dengan mimpi yang baru, dengan capaian yang baru tentunya, dan semoga dengan semangat yang baru juga pastinya ya. Masih di Pro 2 Hitlist ada Maria yang ikutan lagi. Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Lomba Sihir dong. Oke, ditunggu aja lagunya. Terus ada siapa lagi nih ya? Oh, ada dari P. Oh, P aja namanya ya. Hai Kak, aku mau dengerin lagunya Selesai Aja. Oke, nanti dicariin lagunya. Terus dari Asri yang ikutan lagi. Hai Asri, tolong dong bisa diputerin ya Kak. Aku mau dengerin lagunya The 1975 yang I'm In Love With You. Oke, ditunggu juga lagunya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Siang, maaf nih mengganggu waktunya sebentar ya. Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Terima kasih, boleh dong, silakan. Mau lagunya siapa nih? Boleh banget. Untuk kamu yang pengen dengerin lagu, gak perlu bertanya-tanya, langsung aja kamu ketik lagu requestan kamu ya teman Pro 2.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram. Oh, oh.

Oke, teman Pro 2, buat yang cantik-cantik terus tadi dengerin singlenya, wow, pasti deh auto ngerasa gitu kan. Yaudah deh teman Pro 2, untuk kamu yang udah ikutan pastinya untuk edisi hari ini, thank you banget, terutama untuk teman Pro 2 yang udah nungguin lagunya. Ada Endah nih yang ikutan lagi. Kali ini boleh enggak aku dengerin lagunya Dere yang The Nine, yang apa nih? Yang Mawar ya. Oke, ditungguin aja lagunya Dere. Terus ada Ilham juga ikutan lagi nih Kak Dini, aku pengen banget dengerin lagunya Suara Kayu yang Kaktus. Oke. Lagunya Suara Kayu yang Kaktus ini kalau enggak salah di waktu itu rilisnya pas COVID deh. Jadi inget kan. Tapi teman Pro 2 ngerasa gak sih kenapa banyak yang sekarang nih akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini yang flu juga gitu kan. Jadi tetaplah teman Pro 2 untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Kalau kamu udah ngerasa sakit tenggorokan, udah hindari minuman yang dingin-dingin, istirahat, minum vitamin ya, makan makanan sehat aja deh, biar gak benar-benar bikin kamu jadi malah keterusan gitu kan sakitnya. Dan memang kalau bisa juga cover diri kamu, terutama yang akan keluar rumah misalnya, ataupun yang sudah mulai flu gitu, pakai masker ya, karena ini pastinya tuh penting banget teman Pro 2. Oke.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Terbaik kamu.
5: Produ FM Mataram.

dan dengerin informasi kuliner, pelaku digital, dan juga UMKM. So, pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM, Pro 2, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika

0: Aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu dan sekarang kita sudah ada di Santai Siang. Yeay, yeay, yeay. Dini mau ngomongin soal muda kreatif ini kan selalu ngomongin soal literasi digital, terus juga UMKM, kuliner. Jadi pastikan nih teman Pro 2 untuk selalu semangat, terutama yang memang bisa dibilang UMKM ini menjadi salah satu hal yang benar-benar harus banget untuk dilihat gitu ya, terutama untuk teman Pro 2 yang benar-benar suka dengan UMKM bidang kuliner. Nah, salah satunya mungkin nanti bakalan Dini share juga kuliner-kuliner yang bisa menjadi cuan nih. Ya udah deh, pastikan teman Pro 2 juga yang siap-siap mau makan siang hari ini, semoga makan siangnya ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi ya, terutama untuk kamu yang ingin membeli membeli di usaha-usaha lokal. Kemudian juga semoga teman Pro 2 sih hari ini yang punya kegiatan-kegiatan yang wah kayaknya berat banget gitu, bisa selesai kegiatannya dan bisa segera untuk makan siang. Oke? Dini masih bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang nanti. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune di Santai Siang.

0: 92. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Omongan berdua, kalau ngomongin soal masakan Makassar nih, pasti langsung terbayang itu biasanya coto, palu basah, sup saudara atau konro ya. Tapi ada satu hidangan yang tampil sederhana yang punya cerita panjang tentang awal mula keberadaannya, yaitu mie titi. Jadi mie titi ini adalah salah satu kuliner Makassar khas banget yang berakar dari tradisi masakan Tionghoa. Dan mie ini telah lama hadir di kota Makassar, diperkenalkan oleh Angko Chow, seorang keturunan Tionghoa yang membuka toko mie di Makassar sekitar tahun 1960-an. Nah, jadi awalnya mie titi ini dibuat sebagai hidangan rumahan oleh komunitas Tionghoa di Makassar sebelum akhirnya dikenal luas dan digemari berbagai kalangan hingga akhirnya menjadi identitas kuliner kota Makassar. Nah, setelah melalui proses adaptasi dan menyesuaikan dengan lidah lokal, akhirnya mie titi ini diolah dengan tidak terlalu berminyak, tidak terlalu kuat bumbu khas Tionghoanya, namun tetap kaya rasa gitu. Jadi ada perpaduan juga yang terjadi, membuat mie titi ini diterima oleh masyarakat Makassar dan menjadi menu favorit lintas generasi, diterima semua kalangan. Yeay. Jadilah menjadi kuliner favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kita masih di Muda Kreatif sampai jam 1 siang nanti.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke, okay, teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu lagi nih di Santai Siang untuk edisi hari ini ya. Dan kayaknya Dini mau kasih informasi lagi mengenai kehangatan teh Adeni. Wow, ini ada cita rasa susu rempah nih teman Pro 2 untuk kamu bisa cobain ya. Dimana di tengah beragamnya jenis sajian teh dari seluruh dunia, teh Adeni ini atau Sha Adeni ini berhasil mencuri perhatian loh para pencinta minuman hangat karena perpaduan rasa rempah yang tajam dan kelembutan susunya ya. Dan cangkirnya yang bertulang tebal dengan sajian cairan berwarna coklat krem keemasan, ini akan menghadirkan sensasi nikmatnya teh yang berbeda dari sekedar teh susu biasa ya. Jadi pastinya teh Adeni ini berasal dari kombinasi sederhana namun padat akan rempah-rempah ya. Ciri khasnya yang paling menonjol itu bisa dirasakan dari aromanya yang sederhana.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan
1: namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

Okay, teman Produa, gak berasa banget sih udah mau ke jam 1 siang. Dini masih udahan dulu dan thank you nih untuk teman Produa yang udah stay tune di sini. Pastikan teman Produa untuk stay tune terus karena sebentar lagi Dini bakalan ngasih kamu informasi selanjutnya ya di Zona Olahraga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman berdua, balik lagi. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan kita di gelaran Zona Olahraga. Yeay, sebentar lagi nih ada ajang balap yang ditunggu-tunggu seluruh dunia dan akan terpusat di Nusa Tenggara Barat alias di sirkuit Mandalika. Yeay. Gimana nih teman berdua? Pastinya benar-benar sangat-sangat menunggu ya. Dan kamu juga lagi nyari-nyari kayak tiket-tiket gitu, dan seperti apa persiapannya. Oke, Dini bakalan share informasinya ke kamu nih teman Pro 2. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM. Apalagi Dini punya single-single yang asik-asik banget. Kita cooling down dulu, boleh gak ya? Untuk kamu yang lagi melihat seseorang yang menawan banget, pas dong ya kalau dengerin lagunya Adrian Khalif yang satu ini, judulnya Menawan. Spesial untuk teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona Olahraga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Teman Pro 2, jadi ada informasi dulu nih dari ajang MotoGP Indonesia 2026 yang mulai diperkuat ya dari Jakarta menjelang pelaksanaan balapan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah 9 hingga 11 Oktober mendatang. Memasuki H-12, giant helmet Pertamina Grand Prix Indonesia dipasang di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dan aktivasi ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk membawa atmosfer MotoGP lebih dekat dengan masyarakat. Di mana Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan rangkaian promosi tersebut dilakukan untuk membangun semangat masyarakat menjelang gelaran MotoGP di Mandalika. Dan tentunya masyarakat silakan memberikan dukungan kepada dua pembalap Indonesia yang akan tampil di ajang balap dunia tersebut, yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Yeay! Dan sementara itu dari sisi penyelenggaraan, persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia telah mencapai 95%. Wow, Dini juga gak sabar banget nih untuk MotoGP kali ini.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Teman berdua balik lagi. Dini mau kasih informasi nih untuk MotoGP 2026 Indonesia yang diadakan di sirkuit Mandalika. Saat ini panitia memasuki tahap final check yang mencakup kesiapan sirkuit, operasional balapan, transportasi, keamanan, kesehatan, akomodasi hingga pelayanan penonton ya. Jadi sebanyak 400 marshal disiapkan untuk mendukung jalannya balapan dan akan menjalani pelatihan pada pada 5 hingga 8 Oktober. Dan untuk mobilitas penontonnya aja nih, ada sebanyak 118 shuttle bus disiapkan di dalam kawasan Mandalika, di mana pemerintah Provinsi NTB juga menyiapkan tambahan 35 shuttle untuk transportasi di luar kawasan. Nah, dari sisi keamanan, sebanyak 170 personil security dan 550 personil crowd control ya disiapkan untuk mendukung pengamanan selama event berlangsung.

Oke, teman Pro 2. Jadi antusiasme penonton MotoGP nih udah luar biasa sih ya teman Pro 2 ya. Penonton ini juga udah mulai terlihat dari penjualan tiketnya gitu. Tiket khusus pemegang KTP NTB tahap pertama aja udah kejual habis, sedangkan penjualan tahap kedua udah dibuka juga. Dan semakin dekatnya race week membuat persiapan memasuki tahap akhir sekaligus diikuti meningkatnya minat penonton gitu. Jadi kesiapannya itu mencapai 95% dan sekarang akan memasuki fase final check ya, dan di saat yang sama antusiasme penonton juga terus meningkat. Jadi selain balapan nih, sejumlah kegiatan pendukung juga disiapkan, di antaranya watch party pada 4 Oktober, kemudian riders parade di Mataram serta opening ceremony pada 11 Oktober yang akan melibatkan unsur budaya dan talenta lokal. Jadi dalam penyelenggaraan MotoGP tahun ini sebanyak 2200 volunteer dan 213 UMKM juga dijadwalkan terlibat loh. Jadi bakalan pecah banget sih MotoGP Mandalika kali ini dari tanggal 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Jadi untuk kamu yang kayaknya mau nonton, ya pastinya teman Pro 2 harus benar-benar bisa dapetin tiketnya sih ya, dan selamat menonton, semoga lancar aja ya. Untuk teman Pro 2 yang masih stay di sini, Dini masih ada waktu sampai jam 2 siang aja, dan ini udah mau ke jam 2 siang. Thank you banget teman Pro 2 yang udah ikutan. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM karena Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 2 aja gitu. Dan nanti bakalan hadir sore ceria masih ada, terus juga gelaran-gelaran lainnya sampai jam 12 malam ya. So Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 104,2 FM.

Kamu di edisi siang hari ini ya, hari Rabu 30 September 2026. Ada hiburan apa nih yang bisa mengisi hari kamu ya teman Pro 2 untuk menikmati hari Kamis atau awal bulan besok ya di bulan Oktober ya. Pastikan kamu stay tune terus ya sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

selalu ada buat kamu di siang hari ini. Masih nemenin di Santai Siang Entertainment Today. Dan ini dia satu informasi hiburan ya, dari salah satu penyanyi asal Inggris, yaitu Shina Spiro, teman Pro 2 ya, yang membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial ya, dan lagu baladnya yang bener-bener sih kalau aku bilang merasuk ke dalam jiwa raga tuh ya, makna-makna lagunya. Itu berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut ya. Di antaranya itu ada Bella Kai, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Miles Smith, dan Stella Lefty. Dan saat menerima piala, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut, dan dia langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang sudah memberikan dukungan dan juga suara, dan menyampaikan terima kasih juga kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya. Congrats ya, Shina Spiro gitu ya, lewat single-singlenya yang benar-benar apa ya, kalau aku bilang itu pakai feeling banget tuh nyanyinya ya, teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Oke, informasi entertainment selanjutnya nih teman Pro 2 dari Taylor Swift ya, yang kemarin ya menerima Artist Director Honors perdana dalam ajang MTV Video Music Award 2026. Dan penghargaan tersebut menjadi bagian baru dalam sejarah MTV VMAs untuk mengapresiasi musisi yang menyutradarai karya mereka. Ya, jadi penghargaan ini emang memperluas istilahnya perkembangan video musik, seni penceritaan visual ya melalui karya penyutradaraan mereka, dan Swift menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut. Dalam pidatonya, Taylor Swift mengatakan dirinya telah terlibat dalam sekitar 60 video musik sepanjang karirnya, dan dari jumlah tersebut ia menyebut telah menulis dan menyutradarai 18 video musik. Kemudian dia juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang membuat proses pembuatan video musiknya menjadi menyenangkan. Swift turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang pernah bekerja bersamanya dalam berbagai proyek ya. Perjalanan Swift sebagai sutradara dimulai dari solo pada 2020 melalui video musiknya The Man ya, dan karya tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction di MTV VMAs pada tahun yang sama. Baru setahun kemudian di film All Too Well, the short film ya, itu juga meraih 3 penghargaan, yakni Video of the Year, Best Long Form Video, dan Best Direction ya. Selain menerima Artist Director Honors ya, Taylor Swift juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Video of the Year lewat The Fate of Ophelia, dan dia memperoleh 11 nominasi pada MTV VMAs 2026. Congrats buat Taylor Swift.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Ya, udah di pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah di Entertainment Today ya. Dan aku masih bakal nemenin kamu, tenang aja ya. Nanti bakal ada informasi selanjutnya, itu info lokal, informasi seputar NTB dan sekitarnya atau daerah kita tercinta. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran gitu ya, bakal ada kabar-kabar terbaru apa gitu ya. Tapi kabarnya baru hujan ya di Ampenan dan sekitarnya. Gimana daerah kamu? Udah terguyur sama hujan belum? Ya lumayan panasnya cuaca tuh bisa lumayan adem gitu ya, dan bisa ngebuat kamu merasakan nuansa yang gak panas di siang hari ya teman Pro 2, sambil dengerin terus Santai Siang. Oke, jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dipencet itu dikeranjang. Langsung masuk semua.
1: Misi, misi, misi, excuse me. Misi. Oh,
2: ambil kakak juga, Kak.
1: Misi.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

Kedua, info lokal hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini ya. Info apa nih dari Nusa Tenggara Barat yang mesti kamu update? Aku bakal hadirkan ya. Tentang apa gitu ya teman Pro 2? Nanti satu-satu sabar sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah alias jam 4 sore.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Dua 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, ini ada satu informasi buat kamu ya terkait Mini Gor Mataram yang masih terkendala pengajuan. Karena memang ada rencana gitu ya untuk pembangunannya di Kota Mataram yang masih tertunda karena perubahan kewenangan pembangunan fisik di tingkat pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah Kota Mataram sebelumnya telah mengajukan proposal ke Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, dan disampaikan oleh Bapak Lalu Samsul Adnan ya, sudah sejak tahun 2025 gitu ya, seperti apa kewenangan pembangunan fisiknya untuk ke depan. Dan Samsul mengatakan pihaknya sekarang belum kembali mengajukan proposal karena masih menunggu informasi mengenai mekanisme pengajuan melalui kementerian yang berwenang ya. Menurut Samsul, keberadaan mini gor itu tetap menjadi kebutuhan karena Kota Mataram belum memiliki fasilitas olahraga terpadu yang bisa dimanfaatkan untuk latihan atlet ya. Dan sambil menunggu kepastian, para atlet masih menggunakan fasilitas yang tersedia pada masing-masing cabang olahraga. Dan nantinya mini gor tersebut dirancang menampung berbagai aktivitas olahraga seperti basket, bela diri, mini soccer, sekaligus dilengkapi area parkir. Untuk Dispora Mataram berharap koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dapat menghasilkan tindak lanjut untuk menghidupkan kembali rencana pembangunan tersebut.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Oke, teman Pro 2, udah hampir jam 4 sore alias pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Santai Siang Info Lokal hari ini ya. Jadi itu artinya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you buat yang udah stay tune, buat yang udah dengerin ya. Dan sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan langsung dari Jalan Lengkun 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi nanti di Sore Ceria.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Dengan Prodo saatnya info Prodo FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Nusa Tenggara Barat memperketat pengamanan dan pemantauan di seluruh pintu masuk pelabuhan di Pulau Lombok pada operasi Chipcon MotoGP Mandalika Senin 28 September 2026. Langkah antisipatif ini digelar dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan Cipta Mandalika Rinjani 2026 guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Sitkam Tipmas tetap kondusif menjelang gelaran internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026. Kegiatan pengamanan yang dipimpin langsung oleh Subsatgas Polairut ini menyasar area masyarakat pesisir, perkantoran, pelabuhan, hingga zona inti pelabuhan di 9 titik strategis. Adapun lokasi yang menjadi fokus pemantauan meliputi Pelabuhan Senggigi, Pelabuhan Ampenan, Pelabuhan Awang, Kawasan Kuta Mandalika, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Tanjung Luar, serta Pelabuhan Bangsal. Direktur Polairut Polda NTB Kombes Pol Boyke FS Samola SIKM menyampaikan bahwa langkah pendeteksian dini di lini perairan dan pelabuhan ini merupakan kunci vital untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah Lombok jelang balap moto dunia tersebut. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan baru seiring derasnya perubahan zaman di lingkungan pendidikan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap lima sila, tetapi juga bagaimana nilai persatuan, toleransi, spiritualitas, dan tanggung jawab diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala MTS Negeri 2 Lombok Barat, Haji Abdul Aziz Faradi, SPD MPD, mengatakan Pancasila harus ditempatkan sebagai pedoman hidup yang tetap relevan di tengah perkembangan globalisasi dan teknologi informasi. Menurutnya, Pancasila bukan sekadar materi pembelajaran di ruang kelas, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diterjemahkan melalui sikap dan perilaku peserta didik, termasuk dalam membangun hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta bangsa dan negara. Abdul Aziz menilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan agama dan pembinaan akhlak, kata dia, tidak cukup berhenti pada pemahaman teori, tetapi harus terlihat dalam kebiasaan peserta didik. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ngomongin Bro 2, sore ceria hadir lagi buat nemenin kamu di edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan seneng banget Putri kehadiran lagi, iya, anak-anak Nusa Tenggara Barat yang berprestasi di sini. Dan for your information, mereka ini masih kecil-kecil, masih SD dan baru masuk SMP. Kita kenalan dulu siapakah yang udah hadir di studio Pro 2 FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, manis banget suaranya. Selamat sore.
2: Sore.
0: Oke, tuh kan kedengeran kan dari suaranya tuh masih suara anak-anak banget, karena emang masih SD ya. Dan kita kenalan dulu dari yang kecil dulu deh, kenalin namanya siapa, terus udah berhasil meraih prestasi apa.
1: Hai, perkenalkan nama aku Ivana Saika Ravanda. Saya sudah ikuti Pesona Putra-Putri Indonesia.
0: Wow, panggilannya Ivana?
1: Iya.
0: Oke, kelas berapa Ivana?
1: Kelas 4.
0: Tuh, kelas 4 teman Pro 2. Masih sangat kecil banget kalau aku bilang ya. Dan satu lagi nih yang udah SMP ya. Iya.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Bayi Zuina Zahara, winner Grand Model Indonesia Nusa Tenggara Barat, kategori Little Miss.
0: Oke, ini berarti yang akan mewakili NTB ke tingkat nasional, ya. Panggilannya?
3: Rara,
0: ya. Ada Ivana dan juga Rara di sini, teman Pro 2, yang sudah berhasil, istilahnya ini one step gitu ya, untuk ke selanjutnya gitu. Sekarang berarti masih sekolah ya. Tadi pulang sekolah jam berapa?
1: Jam setengah satu.
0: Setengah satu. Kalau Rara jam berapa?
3: Setengah dua.
0: Setengah dua. Iya sih, kalau SMP kan lebih, udah lebih banyak ya pelajarannya ya. Tapi kok kalian bisa sih ikut kegiatan ini gitu di usianya yang masih kecil? Ivana gimana ceritanya?
1: Karena mau jadi terkenal, sama membanggakan orang tua, sama Masya keluarga.
0: Ih, Masya Allah, kecil-kecil udah mau banggain orang tua loh, teman Pro 2. Gimana kamu loh? Kalau Rara gimana?
3: Awalnya hobi, terus lama-lama jadi prestasi.
0: Oke, berawal dari hobi ya. Kalau Ivana tuh kayak masih kecil tapi udah memikirkan, saya harus bisa membanggakan orang tua. Aku kecilnya gimana ya dulu ya. Tapi itu kalian berarti emang kayak pengen gitu untuk ikut modeling ya awalnya ya. Itu gimana ikut modelingnya, itu kayak ikut les atau ikut sanggar atau gimana?
1: Ikut sanggar.
0: Ikut sanggar. Dari kapan ikutnya?
1: Dari kelas 3 SD sampai kelas 4.
0: Oh, berarti udah setahun ya?
1: Iya.
0: Itu di mana ikutannya?
1: Di Poslab ID.
0: Oke. Terus gimana? Kan sekolah tuh paginya. Gimana caranya membagi waktu?
1: Sore.
0: Oh, sore.
1: Iya, latihan sore.
0: Itu berapa kali latihannya? Hari apa aja?
1: Dua kali seminggu.
0: Dua kali seminggu, hari?
1: Hari Selasa sama hari Kamis.
0: Oke, jadi emang ada jadwal khususnya gitu ya. Itu kamu yang minta atau kayak mama kamu, iya ikut aja kamu gitu, atau gimana?
1: Saya yang minta.
0: Oh iya, kok bisa kamu minta? Kamu lihat siapa emang?
1: Lihat orang-orang kayak mau kayak terkenal, terus kayak sudah jadi artis gitu.
0: Wow, siapa yang waktu itu pertama kali kamu lihat di TV atau kayak pernah ngelihat langsung orang yang catwalk atau gimana?
1: Di IG.
0: Oh, di IG. Iya. Jadi ngelihat di sosial media ya.
1: Iya.
0: Terus kayak pengen kayak gini gitu.
1: Iya.
0: Oke. Ih, seru deh kamu. Ternyata media sosial itu enggak selamanya buruk gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal positif juga yang ternyata bisa menggerakkan seseorang untuk mau menjadi sosok yang seperti itu. Ya, termasuk Ivana ini yang ngelihat the power of media sosial gitu ya, untuk menginspirasi gitu ya, jadi sosok seperti itu. Kalau Rara gimana awalnya?
3: Awalnya itu free fat.
0: Oke. Sejak kapan kalau Rara?
3: Umur 6 tahun.
0: Oh, berarti udah lama ya.
3: Iya.
0: Itu kamu yang pengen atau kayak mama atau orang-orang terdekat kamu yang nyuruh?
3: Saya yang pengen.
0: Oke, berarti itu memang dari diri sendiri ya.
3: Iya.
0: Itu kamu gimana pas awal-awal jadi apa ya istilahnya model ya awalnya ya. Itu gimana awalnya pas coba tuh kayak ternyata kayak gini gitu atau gimana?
3: Ya awalnya itu kayak gak bisa jalan tapi lama-lama.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Kok gak bisa jalan?
3: Karena susah pakai heelsnya.
0: Oh iya ya, harus pakai heels tinggi. Emang berapa sih heels, panjang heelsnya, ketinggiannya?
3: Kalau untuk pemula kayaknya 10-7.
0: Oke, 10-7, oke.
3: Kalau
0: 5
3: pemula,
0: cm aja udah agak oleng ya. Itu berarti kamu coba itu dulu?
3: Iya, yang 10 dulu, baru nanti ke 15 sama ke 17.
0: Apa? 15-17? Aduh. Sekarang kalau sekarang berapa senti?
3: 15.
0: Oke, baiklah. Pantes ya, posturnya pasti akan beda ya kelihatannya ya kalau udah pakai heels yang kayak gitu. Ivana juga udah pakai heels ya?
1: Iya.
0: Yang berapa senti kamu?
1: 15.
0: Oke, baik, baik. Tahan karena aku kayak speechless sih. Kalian sekecil ini udah effort banget ya. Itu berapa lama bisanya menyesuaikan pakai heels 15 cm itu? Berapa lama? Sebulan?
1: Kayaknya iya.
0: Oh, kayaknya iya sebulan. Kalau Rara?
3: Tergantung diri kita sendiri. Kalau rajin latihan ya bisa cepet.
0: Oke, latihannya gimana? Pas latihan catwalk itu atau kayak ya sepatu sekolah aku 15 cm juga enggak? Enggak ada ya. Itu gimana cara melatihnya supaya bisa terbiasa? Mungkin awalnya sakit enggak sih?
3: Awalnya sakit, tapi lama-lama terbiasa.
0: Oke, sakitnya tuh di bagian mana biasanya?
3: Di bagian tempat kaki, ya apa sih? Di jari-jarinya ya.
0: Oh, di jari-jari. Oh, iya. Oke, okay. Itu kan emang harus dilatih ya. Ada treatment khususnya enggak sih kayak diurut mungkin? Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Emang harus dibiasain ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalian ngejalanin proses itu gimana kayak awalnya? Aduh, ternyata harus pakai ini atau kalau kalian tuh menanggapinya harus bisa gitu atau gimana?
3: Harus bisa.
0: Ivana?
1: Iya, harus bisa.
0: Oh iya. Aduh, kalau aku sih sepatu olahraga deh langsung. Tapi emang itu adalah salah satu effort yang luar biasa sih kalau menurut aku ya. Apalagi di usia kalian yang masih SD gitu ya, mau untuk berjuang dan perjuangan kalian membuahkan hasil ya. Nah sekarang kan udah punya gelarnya masing-masing nih gitu. Gimana perasaannya bisa sampai di titik ini gitu? Apalagi Ivana yang masih baru kelas 4 SD, rasanya gimana?
1: Senang banget.
0: Senang banget. Gimana cara kamu pas kayak ih udah sampai di titik ini gitu? Rasanya selain kayak senang itu, kamu ngungkapinnya dengan cara apa?
1: Kayak alhamdulillah sudah kayak dapat juara gitu, dan bisa membanggakan semua orang.
0: Oke. Itu orang tua kamu gimana pas kamu dapat juara?
1: Senang banget.
0: Senang banget. Diajak foto enggak sama orang banyak?
1: Iya.
0: Iya. Oh, udah jadi artis berarti ya. Kesampaian berarti ya. Kalau Rara gimana? Gimana perasaannya? Apalagi sekarang kan mau mewakili NTB ya, ke nasional gitu. Itu gimana? Apa sih yang kamu rasakan gitu?
3: Rasanya senang bisa wakilin NTB ke nasional, terus bangga sama diri sendiri.
0: Orang tua kamu gimana ngelihat pencapaian yang ini kan udah lumayan beberapa kali juga ya? Itu gimana tanggapan mereka?
3: Tanggapan mereka bangga, terharu, sekaligus senang juga.
0: Itu kamu berarti terus apa ya istilahnya terus update ya? Beberapa kegiatan-kegiatan ya, lomba-lomba ya. Ini lomba yang keberapa kali kalau Ivana?
1: Yang ke nggak tahu.
0: Udah banyak?
1: Iya udah banyak.
0: Oh udah banyak yang diikutin. Yang dapat juara yang mana aja?
1: Yang Pesona Putra Putri Indonesia dapat runner up 1, terus yang di ekowisata Balai Mangrove dapat juara 1.
0: Wow, terus?
1: Terus ada yang di Epicentrum dapat harapan 3.
0: Wow, berarti udah berjenjang ya kamu ya. Udah istilahnya mencoba berbagai macam cara gitu ya, untuk dari panggung ke panggung membuktikan kalau emang udah layak gitu ya. Kalau Rara udah pernah ikut apa aja?
3: Yang di nasional sama yang di sini, kalau ajang pigeon gitu GMI, GMI Nusa Tenggara Barat, Putra Putri Pendidikan, sama Pesona Putra Putri Indonesia, Putra Putri Nusantara, Putri Anak.
0: Wow.
3: Terus masih banyak lagi.
0: Banyak ya, sampai nggak kesebut ya, saking banyaknya. Cuma itu pasti udah ngebuat kamu tuh terlatih ya, dengan berbagai macam progres yang udah dijalanin, udah dicoba gitu ya. Dan latihan sampai sekarang masih?
1: Masih.
0: Dua kali seminggu tuh masih?
1: Masih.
0: Kalau Rara?
3: Kalau Rara di rumah otodidak.
0: Otodidak, karena mungkin udah ngikutin juga ya beberapa tahapan seleksi-seleksi sebelumnya, setidaknya kayak udah ada gambaran ini nih gitu ya untuk tahap selanjutnya. Oke, untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya sama mereka boleh banget ditunggu ya sampai di jam 5 sore nanti, mau tanya ke Ivana atau mau tanya ke Rara gitu ya, soal prestasi mereka yang masih di usia bukan muda belia, usia kanak-kanak sih lebih tepatnya ya. Boleh banget untuk ikutan join di sore ceria hari ini. Aku tunggu ya di WhatsApp 08190205700, atau kamu bisa ikutan di live ini. Ya, stay tune.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: ceria. Okay, teman Pro 2. Ya, masih di sore ceria dan aku real sih ini ceria-ceria banget karena yang nemenin aku tuh kayak membuat usia aku tuh terserap. Ikut kayak anak muda gitu, kayak anak-anak gitu teman Pro 2 ya. Okay, ini udah ada titipan pertanyaan, boleh ya kita boleh. Jawab bareng-bareng. Enggak dong kalian, aku enggak bacain aja. Izin tanya, kalau sedang merasa gugup sebelum tampil biasanya kalian ngelakuin apa? Ivana dulu, kalau misalnya deg-degan gitu, ngapain gitu di belakang panggung? Ada kayak tarik nafas gitu atau gimana?
1: Iya, tarik nafas terus baca bismillah.
0: Wah, masya Allah. Selain itu apa lagi? Minta doa orang tua?
1: Iya, minta doa.
0: Oke, biasanya didampingin sama siapa kalau mau perform?
1: Didampingin sama orang tua.
0: Sama orang tua.
1: Iya.
0: Ini, Mama?
1: Iya.
0: Oke, Mama berarti selalu memastikan Ivana ready gitu ya sebelum iya. tampil ya. Kalau Rara gimana mengatasi rasa gugup sebelum tampil?
2: Tarik nafas, baca bismillah, terus minta semangat.
0: Oke, biasanya siapa yang paling keras nyemangatinnya?
2: Mama.
0: Oh iya, biasanya gimana? Gimana kalau jadi mama neriakin anaknya gitu?
2: Iya.
0: Atau kayak kamu bisa gitu?
2: Iya,
0: oh gitu ya. Kalau aku sih emang suka nyorak sih, kalau nyemangatin orang dari jauh gitu. Yang jelas aku ada di situ ya. Yang bikin kalian tenang ketika tampil tuh apa biasanya?
2: Percaya diri.
0: Oke, okay. Yeah. Apa sih yang bikin kalian percaya diri gitu, bakalan kayak bener nih gerakannya gitu, atau kayak apa sih yang harus aku lakukan gitu? Latihan ya.
2: Iya, benar.
0: Kuncinya latihan. Adalah latihan ya. Oke, okay, latihan yang kalau misalnya mau catwalk itu biasanya ada geladinya berapa hari sebelumnya atau gimana?
2: Kalau iya ada, mungkin 2 hari sebelum lomba itu atau 1 hari sebelum lomba itu.
0: Oh, ada TM-nya juga ya. Yeah. Aturan-aturannya bakal catwalk kayak gimana gitu ya. Terus mana aja langkah-langkah yang boleh dilakukan ya. Okay, siapa lagi nih pertanyaannya? Aku baca yang di WhatsApp aja kalau gitu di 081 9020 57000 ya. Pernah enggak sih ngerasa malu atau takut pas di atas panggung? Terus apa sih yang ngebuat kalian terus mau berjalan di atas panggung? Dari Mia yang ada di Ampenan, pernah gak ngerasa grogi sama takut gitu?
2: Tentunya pernah.
0: Mm-mm.
2: Karena ya gugup, ragu, takut salah.
0: Oh iya, kalian iya. pernah ada di fase itu ya?
2: Iya.
0: Atau di setiap runway atau setiap panggung itu kalian ngerasain feel yang gimana biasanya?
2: Beda-beda.
0: Oh, beda-beda. Pernah gak sih kayak benar-benar kayak percaya diri banget gitu? Pernah gak?
2: Pernah.
1: Pernah.
0: Pernah. Nah, itu di panggung yang mana?
1: Semua
0: banyak
1: panggung sih.
0: Wow, Ivana di semua panggung. Keren loh dia. Jadi kayak kamu gak ragu gitu ya sama kemampuan kamu ya. Ada gak sih gaya khas kalian gitu kalau misalnya di atas panggung gitu?
2: Ada.
0: Ada, yang apa, bagian apa? Di awal, di tengah, di mana biasanya?
2: Di awal sama di depan juri.
0: Oh, itu biasanya begini?
2: Enggak.
0: Oh enggak, salah. Gimana gayanya?
2: Ya puter-puter.
0: Oh, enggak pusing?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Terus gerakan-gerakan tangan gimana biasanya?
2: Kalau,
0: selebrasi?
2: Kalau
0: oh, enggak.
2: Casual enggak.
0: Oh, oke.
2: Tapi kalau apa?
3: Gaun.
2: Ya gaun ya ada.
0: Oh, oke, okay. Berarti memang tergantung pakaian yang digunakan ya. Kalian yeah. harus merepresentasikan gitu ya, apa maksud dari kostum yang kalian pakai ya. Sukses selalu untuk adik-adik, tetap semangat dan percaya diri.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. ya memang itu yang harus mereka miliki sih kalau aku bilang, karena mental itu yang paling utama ya ketika mau tampil, apalagi itu kan di atas panggung kalian bakal dilihat sama banyak orang ya, bukan cuma dewan juri aja yang menilai, tapi semua mata akan tertuju pada kalian. Gimana caranya kalian tuh gak berfokus sama mata-mata itu gitu?
2: Percaya diri, tetap tenang, terus ngeliat juri aja, gak usah kemana-mana.
0: Okay, jadi fokusnya tuh cuma ke juri aja ya?
1: Iya.
0: Okay, itu berarti salah satu tips ya dari kalian gitu ya, supaya terserah yang lain mau melihat dengan mata yang kayak gimana. Mungkin ada mata yang sinis, ada yang mata julid, ada mata yang kayak berbinar gitu ya. Kalau ngelihat orang tua gimana biasanya? Enggak?
2: Enggak.
0: Enggak, justru malah makin takut ya?
2: Iya,
0: karena aku pernah dengar juga kayak ada yang bilang kayak nggak pengen ini ketemu sama orang tua pas lagi perform, karena takutnya nanti mereka kayak kamu lupa gerakan ini, kamu kayak gitu katanya. Ada nggak sih pernah ngerasa kayak gitu?
2: Nggak,
0: karena emang nggak pernah ngeliatin.
2: Yeah.
0: Okay. Tapi seru sih kalau aku bilang mereka ini mau untuk mencoba dan belajar. Ada gak sih kayak momen yang kalian itu gak pernah bisa lupain di panggung yang kalian udah pernah jajaki selama ini? Ada? Panggung apa sih yang kalau dibilang itu adalah panggung terbaik kalian? Yang mana? Yang terbaru atau yang udah lewat-lewat gitu?
2: Ada.
0: Rara yang mana?
2: Yang di Putri Pendidikan Nasional kemarin.
0: Okay. Itu apa yang bikin berkesan?
2: Terharu aja bisa winner di nasional.
0: Iya sih, bener juga. Gak nyangka ya?
2: Iya.
0: Itu berapa orang yang jadi saingan kamu gitu di tingkat nasional?
2: Berapa ya? Gak tahu.
0: Banyak?
2: Gak juga sih, ya banyak-banyak.
0: Okay, karena kan nasional ya. Kalau Ivana yang paling berkesan banget dari semua panggung-panggungnya?
1: Di Pesona Putra-Putri Indonesia.
0: Okay, apa yang bikin kamu menganggap itu adalah yang paling berkesan?
1: Soalnya sudah menang sama panggungnya juga besar banget.
0: Oh, dengan kamu yang sekecil ini ya, panggungnya besar. Itu kalian pakai bajunya tuh biasanya baju apa kalau yang anak-anak itu? Temanya ada tema-tema gitu gak sih?
1: Iya, ada.
2: Ya, ada.
0: Kalau yang kemarin, Ivana temanya apa?
1: Yang di mana?
0: Yang terakhir.
1: Oh, pakai gaun sama pakai baju kayak adat ya, kebaya.
0: Okay, kebaya ya. Aduh, itu pasti agak ribet ya. Tapi untuk seukuran Ivana udah mau berlenggak-lenggok itu tuh aku pikir keren banget sih. Kalau Rara sejauh ini pakai apa, gaun juga?
2: Iya, gaun. Gaun silver sama gaun merah.
0: Wow, itu benar-benar menyala sih menurutku ya. Oke, jangan biarkan rasa takut menghantui kalian. Yes, betul banget ya. Karena kalau misalnya takut, ntar nggak berani untuk melangkah dong ya. Jadi kayak harus semangat terus gitu ya untuk bisa sampai di titik ini itu nggak mudah. Nah, ini kan bentar lagi mereka bakal ke panggung nasional nih, Taman Pro 2 ya. Ntar di sesi selanjutnya aku mau tanya apa aja sih yang udah dipersiapkan ya. Dan kamu juga kalau mau ada pertanyaan boleh banget ya, ditunggu ya di sesi terakhir nanti. Dan pastikan kamu stay tune terus ya, masih di Sore Ceria.

0: pagi teman Pro 2. Sesi terakhir aku mau tanya ke mereka gitu ya, tentang seperti apa sih persiapannya untuk babak selanjutnya atau mewakili NTB ke tingkat nasional. Kalau Ivana udah siapin apa aja buat nasional?
1: Gaun, baju kaos, heel, sama aksesoris kayak kalung, sama anting gitu.
0: Berarti udah prepare gitu ya.
1: Yeah.
0: Kostumnya itu untuk berapa hari biasanya?
1: Untuk 5 hari.
0: Wow, berarti kamu bakal gonta-ganti kostum. Itu kostumnya kamu custom sendiri atau kayak ada desainer khusus gitu untuk yang siapin kostumnya?
1: Ada desainer.
0: Oh, oke, okay. Siapakah desainernya?
1: Om Surya.
0: Oh, oke, okay. Om Surya. Om Suryanya langsung tersenyum gitu ya. Ternyata memang dia akan menciptakan karya-karya terbaik buat

0: preteen.
1: Oh, preteen beda. Karena kan udah SMP ya. Berarti itu kategorinya sesuai sama usia ya. Usianya itu menentukan mereka ada di kategori apa ya. Dan terakhir, harapan kalian. Ivana, harapannya gimana?
2: Senang.
1: Harapannya bisa menyenangkan gitu ya nanti. Terus dapat juara? Amin. Pokoknya bisa menampilkan yang terbaik ya. Kalau Rara gimana?
0: Kalau harapan saya, semoga bisa membawa gelar winner.
1: Amin. Ya, itu adalah harapan kita semua juga sih, karena kita sudah membawa putra terbaik, putri terbaik NTB gitu ya, supaya bisa membawa nama baik NTB juga di kancah nasional. Gak berasa kita udah hampir 1 jam loh ngobrol. Sekarang udah 16.56 menit di sore ceria. Seneng banget kalian udah mau sharing-sharing dari tadi. Semoga aja banyak hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang kalian dapetin ya. Dan besok ceritain lagi kesini kalau udah pulang ya, kalian bawa gelar apa atau cerita apa gitu di nasional, supaya bisa menginspirasi teman Pro2 yang lain, anak muda yang lain gitu, untuk berani mencoba ya. Karena dari usia masih anak-anak, kalian juga udah effort gitu ya untuk mau belajar, dan tentunya karena usaha kalian itu bisa membuahkan hasil ya. Oke, kalau gitu teman Pro2, karena udah mau jam 5 sore, saatnya Putri pamit ya, dan juga Ivana, ada
0: Rara
1: juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hypebeast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senjata Fakur hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini, di hari Rabu 30 September 2026. Dan senang sekali Putri hadir untuk menemani dengan single religi, sambil menantikan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Boleh siap-siap ya, ambil air wudhu ya, siapkan alat salat kamu, mukena, sarung, peci gitu ya, dan siap untuk berangkat ke masjid, karena kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 14 menit.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Pro 2 FM Mataram.

Hey teman pro 2, Allah Maha ya. Single yang pastinya ini tribut to UJ gitu ya. Karena ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh UJ sebelumnya, yang memang kita tahu ya, dia adalah salah satu pendakwah yang punya misi untuk mengingatkan kita semua belajar gitu ya, bahwa banyak hal dalam agama kita gitu yang akan menuntun kita ke jalan kebaikan, dan tentunya insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan kebaikan-kebaikan kecil, bahkan mungkin kita sudah lakukan secara gak sadar ya, tapi sebagai manusia gitu ya, kita juga sebagai insan yang penuh dengan ketidaksempurnaan, bahkan kita sering secara tidak sengaja mungkin menyakiti orang-orang di sekitar kita ya, sehingga membuat kita harus banyak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Semoga aja hari ini kita terus belajar, kita terus muhasabah diri ya, memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi, dan akan mengantarkan kita mendapatkan amalan-amalan yang mendatangkan pahala sebagai bekal kita di akhirat nanti.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Bila tiba Tiara Alfaiza, teman Pro 2, single yang mengantarkan aku ke menit 38 ya, lewat dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Senja Tafakur ya. Dan bila tiba ya, kita akan dipanggil oleh sang pencipta. Gak ada yang tahu itu dalam misteri gitu ya. Bahkan mungkin kamu sempat ngelihat kayak, ini baru aja aku komunikasi, baru aja chattingan, baru aja ketemu gitu ya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba udah gak ada di dunia ini. Jadi untuk mempersiapkan salah satu yang paling dekat dengan kita, yaitu kematian, teman Pro 2, perbanyaklah amalan baik di dunia ini gitu ya, untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena kita gak tahu kapan waktunya ya, bahkan ketika kita belum siap sama sekali gitu ya, untuk menerima takdir suratan hidup kita gitu ya, hidup sampai saat ini. Jadi selalu berbuat baik ya, seakan-akan kan besok atau hari ini gitu ya, itu adalah hari terakhir kita.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Okay, Baiti Janati, teman Pro 2. Ya, single yang satu ini membawa aku harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya, edisi hari ini di Senja Tafakur ya. Jadi untuk teman Pro 2 ya, semoga aja hari ini hari yang mendatangkan keberkahan, hari yang baik ya, dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan kamu ya. So, kalau gitu langsung dari seputaran Langku 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi di sini nih. Oh.
0: Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih, atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya. Sekarang. Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke,
0: okay,
1: yes.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukin nih apa, mungkin sports, new things gitu, atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym.
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel
0: iya.
1: Juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, karena
0: juga.
1: Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan. Udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat enggak nyanyi lama juga. Tapi kayak enggak bisa berhenti banget itu. Enggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga
0: itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu nggak sih?
1: Pengen. Kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Yes, baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing. Pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan. Kalau
0: gitu.
1: kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja. Sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus.
2: Okay.
1: And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Oke.
1: Tentang cinta. Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband apa yang gitu-gitulah. Okay. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
1: Yeah.
0: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga.
0: Oh,
1: ya.
0: selama recording dan produksi nggak ada struggle yang gimana sih ya?
1: Not really, alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini nggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya.
0: Oke.
1: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke, jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah, why not? You just inilah.
0: Okay, just do it ya.
1: Iya, yeah, just do it.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan,
0: dan
1: kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga. Enak loh juga. Ini
0: buat
1: dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tahu Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Yes. Yeah. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Wah. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama, aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin. Oh my
1: gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, nggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dari
0: dulu.
1: Dari kulitnya sama. Oh,
0: okay.
1: And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh ya.
1: Yeah. Yeah, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, yeah, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: jadi
0: dari
1: bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing. Semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah
1: iya,
0: paling
1: iya.
0: top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child.
0: Okay.
1: Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Masih kaset VCD. Dong.
0: Oh kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu, ngerusak ya. Iya. Biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh apaan sih gitu.
0: Oke, oke. Okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya iya iya. Karena assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Izin
0: bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Yeah. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman semuanya. Batu.
1: Keluarga Astan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, teman Bro Dua, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin, jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin, teman Pro 2. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Dimelo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu, teman Pro 2, dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Opera 2. Hai. Wow, wow, wow. Nadia lagi nih yang menemani kamu di malam hari ini. So, balik lagi Tompro 2 sama Nadia. Ih, seneng deh Nadia jaga malam lagi hari ini Tompro 2. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Waduh, semoga ya baik-baik aja, happy-happy aja. Dan just for your information juga nih Tompro 2, besok itu adalah hari kesaktian Pancasila. Jadi siap-siap ya buat kamu yang mau upacara besok. Kayaknya nih besok di story aku itu bakal banyak deh orang-orang atau teman-teman aku yang bakal post juga nih upacara hari kesaktian Pancasilanya. Soalnya biasa kayak gitu tuh, Tompro 2 kan kelar upacara mereka berfoto-foto, nah di-upload. Aduh, jadi gak sabar deh melihat foto-foto itu. Anyway, kita lagi ada di Jaga Malam Tompro 2. So, buat kamu yang mau cerita-cerita di malam hari ini, boleh banget. Gimana sih caranya Nadia itu? Gampang banget ya. Bisa langsung aja DM di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570. Jadi masih panjang banget ya waktu kamu Tompro 2, karena kita ada di Jaga Malam sampai jam 11. Jadi yuk, buruan yuk buat kamu yang mau cerita-cerita, boleh banget. Oke, kalau gitu Tompro 2 kalau tadi udah dibuka ya oleh single dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Kalau sekarang gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk Tompro 2 sebelum kita beralih ke curhat-curhatan kita ya di malam hari ini. Kalau kita stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oke, Tompro 2, rupanya udah banyak nih yang kirimin ceritanya di malam hari ini, curhatan-curhatannya juga nih. Tapi mungkin sebelum aku obrolin ya curhatan-curhatan kamu, gimana kalau aku aja deh yang hari ini mau cerita lebih dulu ya Tompro 2. Dan aku ngerasa kayak bersyukur banget nih hari Rabu ini. Kenapa? Karena alhamdulillah banget Tompro 2, kayaknya hari ini aku tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk makan gitu. Kayak aduh banyak banget orang-orang baik alhamdulillahnya ya. Jadi siang tadi itu aku makan bareng teman-teman aku gitu kan ya. Dan ya aku tidak mengeluarkan duit, alhamdulillah banget gitu loh Tompro 2. Terus hari ini juga gitu ya, buat kamu pasti udah kenal Mbak Amel lah ya, sering di sini juga gitu kan. Dan ya aku makan bareng Mbak Amel. Jadi Mbak Amel bawa bekal dan aku diajakin, kayak ya Allah alhamdulillah, mana kebetulan banget lagi aku belum beli makan malam ini gitu. Jadi kayak aduh senang banget, terima kasih orang-orang baik. Dan aku juga mau cerita kalau barusan, baru banget itu aku sama Mbak Amel itu makan mangga. Dan gak tahu kenapa sih, aku sebenarnya rada trust issue ya sama mangga-mangga yang ada, walaupun ini musim mangga ya. Tapi aku tuh gak yang begitu doyan juga sih sebenarnya gitu kan. Dan aku tuh pernah dapat mangga kan, terus dia udah matang, kuning, bagus banget rupanya dari di dalamnya gitu kan. Giliran dimakan, aduh subhanallah, kecut banget kataku mah. Jadi kayak tolong, agak trust issue ya sama mangga-mangga ini gitu kan. Tapi kayak sekarang emang udah musim ya, jadi banyak banget mangga-mangga nih. Dan hari ini barusan itu kita dikasih mangga gitu kan. Dan emang wangi banget. Kamu tahu gak sih Tompro 2, permen yang rasa mangga, apa ya nama permennya? Ntar deh coba aku searching ya. Pokoknya dia warna merah dan aku yakin kau pasti tahu nih permen ini apa namanya gitu kan. Dan ada yang permen kaki juga, permen kaki warna merah, tahu kan Tompro 2 pasti tahu tuh. Dan itu aromanya tuh kayak gitu, wangi banget kayak gitu, wanginya persis. Dan warna mangganya tadi tuh oranye, kayak real oranye banget. Dan waduh, jujur tuh enak banget. Visualnya aja udah enak gitu kan yang aku lihat. Dan waktu aku rasain bener dong, kataku kayak manis banget. Itu gak tahu ya mangga apa, nanti deh aku coba tanya yang kasih mangganya ya, itu mangga apa, tolong dijawab. Jadi gimana nih Tompro 2, kamu udah makan mangga enggak di era gempuran musim mangga ini kemarin-kemarin? Kayaknya musim durian, iya enggak sih? Soalnya kayak enggak tahu ya musim durian apa gimana gitu, karena ada teman aku juga beli durian banyak banget waktu itu. Dan mungkin itu karena musimnya juga gitu kan. Dan sekarang musim mangga. Waduh. Enak banget sih sebenarnya buat kamu ya, apalagi pecinta mangga yang dikit-dikit pengen dirujakin segala macam. Pasti kamu suka banget nih. Oke deh kalau gitu, daripada ngalor ngidul ya, kita Tompro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single lagi, baru setelah itu kita ini ya obrolin cerita-cerita kamu. Intinya stay tune terus aja, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Dan PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Sedih banget, jujur. Lagu dari Adele ini tahun Pro 2, Cause what if I never love again. Gimana ya? Tapi aku yakin sih tahun Pro 2, kayak tenang aja, someday kita pasti akan mendapatkan itu kok. Someday kita pasti ketemu kok sama orang yang emang beneran untuk kita, alias jodoh kita gitu. Jadi ya jangan terlalu khawatir gitu loh, walaupun memang agak ketar-ketir tiap ada acara keluarga. Udah mulai nih ya ditanyain nih teman Pro 2 kayak kapan nyusul. Aduh jujur aku udah banget lagi ditanyain kayak gitu, kata aku kayak please kita masih anak kecil rasanya gitu ya. Udah ditanyain kayak ginian nih, gimana? Oke, kalau gitu kita buka ya satu persatu topeng kamu. Enggak topeng dong Nadia. Ini kita dari IG dulu ya. Tapi ini banyak yang gak mau disebutin username-nya. Kenapa sih? Gak apa-apa loh. Barangkali kan yang dengerin ini kayak ah ternyata teman kamu gitu kan. Kayak ih ternyata teman aku nih yang kirim cerita. Kan lucu. Ya walaupun sebenarnya rada privacy sih. Tapi gak apa-apa, aman aja privacy kamu di sini. Oke, ini dari Kak siapa ya? Kita sebut Kak Manda aja deh ya. Kita sebut namanya Kak Manda. Dan ini Kak Manda tuh cerita tahun Pro 2 kalau dia tuh lagi trust issue banget gara-gara udah pernah diselingkuhin. Baru sekali sih diselingkuhin, tapi ternyata efeknya sampai 2 tahun ke depan, sampai tahun ini ya, berarti sampai sekarang itu 2

Dan bagi aku sih itu wajar ya. Jadi ya pelan-pelan aja sih kata aku. Kayak nikmatin dulu aja deh kesendirian kamu. Dan gimana ya? Ya udah take your time aja dulu. Gitu pelan-pelan aja. It will pass kok. Dan yang harus kamu ingat juga sih, nih tahun pro 2 buat ciwi-ciwi yang pernah mungkin diselingkuhin juga, kamu jangan pernah ngerasa rendah diri ya. Karena please, yang kurang tuh bukan kamu, tapi pasangan kamu. Gitu. Dia ngerasa kurang, jadi mungkin ya dia mencari yang lain gitu. Karena ya kita ketinggian nih, kita lebih okay, kita lebih mantep daripada mereka gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, itu bukan salah kamu. Apa ya istilahnya kayak memang sih ada sebab akibat ya, tapi itu adalah cara yang salah sih kata aku ya. Jadi kayak jangan pernah ngerasa rendah diri sih ketika kamu mengalami itu. Jadi ya udah kayak pede aja gitu loh sama diri kamu. Karena aku juga punya salah satu sahabat aku ya, dia juga pernah di itu kan kayak diselingkuhin gitulah. Tapi ini belum yang selingkuh banget, tapi hampir menjurus ke perselingkuhan gitu kan. Ini masih dalam konteks pacaran ya, tapi gitu karena ada dua kubu nih, ada yang katanya yang namanya pacaran tuh nggak ada tuh kata selingkuh-selingkuh. Nah, tapi ada juga kubu yang lain bilang kayak pacaran aja kayak gini, gimana kalau nikah? Nah, takutnya kayak gitu tahun pro 2. Jadi ya udah aku disclaimer dulu, ini masih pacaran ya, gitu kan. Dan ya udah gitu. Dia kayak diduakan gitu kan. Dan sama gitu kan, dia kayak ngerasa teman aku nih, sahabat aku nih kayak ngerasa rendah diri kayak apa ya yang kurang dari aku segala macam. Bahkan dia tuh kayak sampai insecure gitu loh tahun pro 2. Kayak ngelihat cewek yang mungkin mirip ya, bagi dia tuh mirip dengan orang yang pernah ada, orang ketiga dalam hubungannya dia gitu kan. Dia tuh kayak langsung ke-trigger gitu loh sama pro 2, kayak gak tahu. Dan aku juga apa ya, aku adalah saksi juga gitu kan, saksi perjalanan dia, gimana dia triggernya, gimana dia traumanya juga waktu itu. Tapi sekarang kayak dia udah bisa loh, maksudnya teman aku tuh udah kayak udah lepas dan udah ikhlas banget. Dan bahkan mungkin dia lebih sayang banget jadinya sama dirinya sekarang gitu. Dan salah satu nasihatnya dia sih ke aku ya, intinya kalau kayak gitu ya, walaupun amit-amit deh kayak di kayak gituin tahun pro 2, intinya kita jangan pernah ngerasa rendah diri sih, karena itu bukan salah kita gitu loh, dia yang bermasalah, okay? Intinya semangat terus ya buat Kak Manda. Tenang aja, it will pass. Dan aku yakin kamu pasti bisa kok. Pokoknya kamu harus tetap ceria, tetap apa ya, menyibukkan diri aja. Pokoknya semangat terus ya buat Kak Manda.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, Tomper 2, aduh jujur lucu banget malam hari ini Tomper 2. Aduh gak bisa dong, ini saya lagi calling ini. Aduh malah disuruh main game nih Tomper 2. Oke, kalau gitu kita next aja ya ke cerita kita selanjutnya. Dan ini dari Kak Ari. Hai, kali ini bukan nama samaran ya Tomper 2. Ini nama panggilan, tapi bukan username-nya gitu. Jadi ini nama panggilan Kak Ari Tomper 2. Dan Kak Ari tuh cerita kalau dia tuh udah ketemu mantannya lagi. Kayak wow, katanya first impression-nya kayak ternyata dia berubah banget ya. Tapi berubah dalam hal yang positif nih Tomper 2, katanya Kak Ari sih kayak gitu. Dan Kak Ari tuh jadi bingung gimana nih ya, pengen ada rasa pengen untuk kayak sekedar chat dia lagi, tapi masih ragu soalnya kayak ya takut malu aja dan takut kayak bakal dicampakkan katanya. Aduh kata aku mah Kak Ari, jangan kayak gitu please. Kayak apa ya, kalau kamu emang pengen chat ya udah chat aja nggak sih, ya terserah. Maksudnya kayak entah mau dibales apa enggak, at least kamu udah berani buat sekedar apa ya, sekedar chat dia, tanya kabar aja dan lain sebagainya. Soalnya kadang aku kesel gitu loh Tomper 2, misalnya nih ada orang yang suka stalk kita gitu loh. Terus istilahnya kayak apa ya, misalnya nih anggap aja mantan gitu ya Tomper 2, yang dia tuh selalu stalk kita. Terus kayak dia tuh istilahnya kayak salamin ya ke ini, salamin ya ke itu, tapi bilangnya tuh ke orang lain gitu loh. Tapi gak berani untuk chat langsung, ngobrol langsung sama kita gitu. Kadang kayak ngeselin gak sih? Jadi kayak kau maunya gimana nih, nih orang mau deket lagi apa gimana? Karena menurut versi orang sih kayak kayaknya dia mau ini deh, mau menyambung silaturahmi lagi sama kamu gitu-gitu. Tapi gak ada actionnya di kitanya gitu kan. Jadi kayak agak bingung, apakah itu yang dinamakan cowok bingung? Jadi jangan sampai deh Kak Ari kayak gitu. Jadi kata aku mah kalau emang pengen ya udah gitu loh, coba aja chat. Begitu. Oke, intinya kayak berani aja gitu loh. Jadi jangan takut-takut ya Kak Ari.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Oke, itu Om Pradua. Gak kerasa nih udah menempati pukul 22 lebih 46 ya. So thank you yang udah kamu kirimin ya cerita-ceritanya. Buat kamu yang udah kirim cerita, thank you banget Om Pradua. Dan buat kamu yang mungkin belum kita bisa obrolin malam hari ini, tenang aja karena kamu bisa setiap harinya cerita terus tentunya di Jaga Malam. Kalau gitu Nadia pamit ya Om Pradua. Dan setelah ini bakal ada Jazz Music yang menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit, dadah, bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Hi, everybody. No, goodbye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar Teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, program A2. Dapat jelaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini tanggal 1 Oktober 2026 dari kawasan Langku 83 Amanan. Sejulang bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: "Untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?"
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: "Siapakah engkau?"
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: "Siapakah namanya?"
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: "Hawa."
0: Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun, Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: "Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim."
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: "Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka."
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh iblis. Maka iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
5: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
6: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Taman Pro 2, sejumlah bilik dan bagian lapak tertutup yang berada di kawasan Labuan Haji Lombok Timur kembali ditertibkan petugas, di mana penataan dan juga penertiban dilakukan setelah banyaknya laporan dan juga keluh kesah masyarakat terhadap lapak tertutup yang kerap disalahgunakan. Penertiban tersebut dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, DLH, DP3AKB, Polsek Labuan Haji, Koramil, Pemerintah Kecamatan dan juga Pemerintah Desa Labuan Haji, serta Kelurahan Suryawangi dan juga Kopdes Terawang pada hari Rabu kemarin. Kasatpol PP Lombok Timur Salmon Rahman mengatakan laporan masyarakat menjadi salah satu dasar dilakukannya penertiban. Keluhan yang diterima tidak hanya berkaitan dengan kondisi kawasan yang dinilai kumuh, tetapi juga keberadaannya yang sering disalahgunakan.

0: Polresta Mataram mengintensifkan pengamanan di wilayah hukumnya melalui operasi Cipta Mandalika Rinjani 2026. Operasi tersebut menyasar sejumlah titik keramaian dan juga tempat hiburan malam di Kota Mataram. Razia digelar pada hari Selasa dan dengan menerjunkan personil untuk menyisir sejumlah tempat hiburan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat tetap kondusif sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan menjelang event internasional tersebut. Kasat Res Narkoba Polresta Mataram AKP Abi Satyadama Wiryatmaja ini mengatakan operasi tidak hanya berfokus pada cipta kondisi menjelang MotoGP saja, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan juga pengawasan terhadap minuman beralkohol tanpa izin. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan saat lagi kamu akan mengikuti Sepada barengan sama Julang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Pagi teman Pro 2, julang pagi hari ini menemani kamu di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita ada di segmen kesayangan kamu semua, teman Pro 2 di pagi hari ini. Sepada senang banget julang bisa menemani kamu teman Pro 2 pagi hari ini ya. Kamu di tanggal 1 Oktober 2026 di awal bulan, di semangat yang baru, awal bulan baru juga. Siapa yang hari ini bersemangat karena mungkin pada gajian teman Pro 2? Ya harus semangat ya teman Pro 2. Habis ini pasti udah dipisah-pisah nih. Ah, uangnya mau kemana. Ini cuma numpang lewat aja teman Pro 2. Tapi it's okay teman Pro 2 ya, kita kesampingkan itu dulu karena kita melihat dari sisi bersyukurnya teman Pro 2. Pagi-pagi gini mindfulness kayaknya seru ya. Tapi tolong teman Pro 2 tenangin diri kalian ya. Aku mau infoin aja kalau sepada hadir pagi hari ini selama beberapa jam ke depan sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, kamu boleh banget nimbrung barengan sama aku pagi hari ini, ngobrol-ngobrol santai ya di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fm Mataram. Check it out. Dan nanti aku mau update informasi cuaca untuk kamu teman Pro 2, biar kamu tahu cuaca hari itu seperti apa. Apakah secerah hari kamu yang menyambut 1 Oktober ini teman Pro 2? Wow, 2 bulan lagi berarti ya, 3 bulan, 2 bulan ya menjelang tahun baru 2027 teman Pro 2. Jadi ya, pagi hari ini ada julang yang akan menemani kamu untuk beraktivitas teman Pro 2. Stay tune di Sepada.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

0: Info cuaca hari ini.
1: Info cuaca hari ini Tuan Pro 2 dimulai dari pukul 8 pagi nanti. Cuacanya cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 66%, kecepatan angin 12,9 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 pagi ya, di pukul 11 siang juga Tuan Pro 2 ini cuacanya cerah dengan suhu udara 33 derajat Celcius, kelembaban udara 49%, kecepatan angin 20,4 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi Tuan Pro 2 di pukul 2 siang ya, di pukul 14.00 cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 59%, kecepatan angin 20,4 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi Teman Pro 2, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, di jam 5 sore cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 71%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Lanjut Teman Pro 2, di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, di pukul 20.00 ya, itu cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 89%, kecepatan angin 12,9 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini Teman Pro 2, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 92%, kecepatan angin 9,2 km per jam dari arah timur. Mostly hari ini cerah Teman Pro 2 ya, jadi kamu bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga aman di luar ruangan.
0: Informasi cuaca hari ini

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

luar udah terang banget teman Pro 2, saatnya kamu untuk beraktivitas seperti biasa ya. Jadi kamu jangan tunggu lama-lama deh ya pagi hari ini teman Pro 2. Kamu bangun, kamu sarapan, kamu bersih-bersih, kamu siap-siap ke tempat aktivitas masing-masing ya. Entah itu kamu sekolah, kamu kuliah, kamu bekerja ya, atau sekedar kamu pergi nongkrong ataupun spending time with yourself pagi hari ini teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mau olahraga tipis-tipis ya. Udara pagi itu seger banget teman Pro 2 untuk dirasakan ya. Apalagi di Lombok ini teman Pro 2. Waduh, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Banyak yang menginginkannya ini teman Pro 2. Kamu pergi jogging atau mungkin kamu ke pantai pagi-pagi. Biasanya tuh ya di pantai pagi-pagi ini teman Pro 2 banyak nelayan yang lagi menjaring teman Pro 2. Nah itu pagi-pagi biasanya kan lagi ditarik tuh jaringnya. Nah bisa beli langsung di situnya teman Pro 2, dan biasanya dapat lebih banyak sih ya untuk pembelian di sana. Aku dulu sering kayak gitu teman Pro 2 waktu masih SD gitu ya. Jadi setiap minggu pagi, karena rumahku gak jauh dari pantai teman Pro 2, jadi aku memutuskan untuk jogging atau jalan-jalan pagi barengan sama tetangga-tetangga teman-teman rumah gitu ya. Nah di pantainya itu lagi banyak nelayan yang narik jaring nih ke pinggir gitu. Jadi banyak juga ikan-ikannya nih teman Pro 2. Itu yang kita beli di sana, dan lumayan loh dapatnya. Mungkin kamu bisa kayak gitu teman Pro 2. Ah jadi nostalgia deh pagi-pagi. Ya, ya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Udah jam 7 teman Pro 2. Wow, udah cerah, udah panas, udah apa ya? Udah fresh ya teman Pro 2 di luaran sana. Jadi kamu yang mungkin baru bangun dari kasur kamu, hey, segera ya teman Pro 2 untuk memulai hari ini ya, memulai realita kalau kamu harus mungkin bekerja, sekolah gitu ya, ataupun mungkin kamu punya aktivitas lainnya teman Pro 2. By the way, kamu juga mungkin ada yang libur hari ini, selamat berlibur ya teman Pro 2. Ingat ya, kemanapun kamu pergi ya, kemanapun kamu liburan gitu teman Pro 2, harus tetap peduli gitu ya sama sekitar kamu, terutama masalah sampah. Aduh, ini masalah sampah ini memang gak ada habisnya teman Pro 2, selalu muncul masalah baru gitu ya. Entah itu sampah dibuang sembarangan gitu ya, udah dibuatin petunjuk, udah disediain tempat sampah, tapi kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang belum ada nih teman Pro 2, sehingga perlu lagi untuk diingatkan berulang kali untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Ngomong-ngomong soal sampah teman Pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tahun ini batal melakukan perluasan landfill di TPA Region Kebon Kongo, yang dimana ini keterbatasan anggaran membuat proyek senilai 35 miliar tersebut kembali diusulkan pada APBD murni 2027 mendatang. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan DLHK NTB Didi Muhammad Gunawan Hadi itu mengatakan belum tersedianya anggaran menjadi kendala utama pelaksanaan proyek tersebut nih teman Pro 2. Dan langkah jangka pendeknya nanti Pemprov NTB ini membatasi ritase pembuangan sampah ke TPA yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat tersebut. Kebijakan pembatasan ritase ini itu telah diberikan sejak pekan lalu ya teman Pro 2, dan kapasitas penerimaan sampah yang sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari kini dibatasi menjadi 200 ton per hari. Dan pembatasan tersebut dilakukan untuk memperpanjang usia pakai TPA Kebon Kongo ya teman Pro 2. Dan Didi juga menjelaskan perluasan landfill membutuhkan anggaran sekitar ya 35 miliar ya, dengan lahan yang akan dimanfaatkan berada di antara landfill lama dan juga landfill baru yang saat ini digunakan sebagai akses jalan. Nah, selain perluasan landfill, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan perencana pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah di daerah nih teman Pro 2. Dan menurut Didi ya, Pemprov NTB saat ini juga

emang membidik investasi asing gitu ya di bidang energi sampah yang dibiayai melalui Danantara. Program tersebut menyusur daerah yang menghasilkan sampah kurang dari 100 ton per hari, dan karena tidak ada TPA di NTB yang mampu menampung sampah hingga 1000 ton per hari, diperlukan persetujuan dari para bupati dan juga wali kota di Pulau Lombok untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan masing-masing daerah. Didi juga menyebutkan saat ini sudah ada investor asal Belanda yang serius untuk menjajaki pengembangan proyek tersebut, teman Pro 2. Let's go.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

Masih barengan sama Julang Tumal Pro 2 di Spada pagi hari ini. Ini udah bulan Oktober ya Tumal Pro 2. Wow, mungkin kamu mau merayakan bulan Oktober ini dengan sarapan-sarapan yang menyenangkan, mengenyangkan pagi-pagi ya Tumal Pro 2. Atau mau yang kayak berkuah, terus flavory Tumal Pro 2 ya. Kayaknya itu cocok untuk makan siang deh ya. Mungkin nanti kamu kepikiran makan siang apa gitu Tumal Pro 2. Kalau pagi kan gak semua orang tuh bisa langsung makan berat kan Tumal Pro 2 ya. Ada yang cuma makan buah, ada yang cuma makan roti doang gitu ya. Atau ada yang cuma ngopi doang. Ngopi doang tuh bisa jadi sarapan untuk sebagian orang Tumal Pro 2 ya. Nah mungkin nanti kamu mau sarapan kayak sarapan-sarapan yang berkuah tapi tetap Indonesian gitu ya Tumal Pro 2. Boleh banget ini kamu coba soto Betawi ya, salah satu makanan berisikan potongan daging sapi dengan jeroan ini makin lengkap dengan siraman kuah santan atau susu. Juga bisa dipakai sebagai penggantinya Tumal Pro 2. Jujur kangen banget makan soto Betawi. Dulu aku makan soto Betawi di daerah Depok Tumal Pro 2 ya. Itu gak sengaja aja random gitu Tumal Pro 2 aku berhenti terus kayak nyoba gitu. Nah, kuah soto Betawi itu kan Tumal Pro 2, waktu itu aku ngerasain kayak banyak rempah, terus ada kayak rasa-rasa serai, kunyit sama lengkuas dan ada daun jeruknya juga Tumal Pro 2 sama sedikit campuran ketumbar mungkin ya, dan juga ini disajikan lengkap dengan ada tomat, itu yang buat segar banget Tumal Pro 2. Daun bawang, terus kecap manis, kerupuk emping ya. Dan ini juga perpaduan kesegarannya juga enak banget Tumal Pro 2 antara susu dan juga tomat dan juga banyak deh pokoknya isiannya ya. Jadi kalau kamu mau sesuatu yang creamy terus segar di siang hari nanti untuk makan siang Tumal Pro 2, kayaknya soto Betawi ini enak deh ya. Kamu mungkin bosen kayak ayam geprek lagi gitu, baru kamu nyari nih sesuatu yang baru nih, boleh banget Tumal Pro 2. Kalau tadi ada geprek lagi, ada soto Betawi, nah ada gulai juga Tumal Pro 2. Gulai ini juga sering disebut sebagai kari khas dari Indonesia sendiri ya Tumal Pro 2, karena gulai ini dapat menggunakan berbagai jenis bahan utama seperti daging, jeroan, telur, tahu dan juga sayur-sayuran. Makanan ini berasal dari Sumatera ya, yang dapat berpengaruh besar di India gitu ya. Jadi kamu bisa menemukan gulai dengan mudah dimanapun dengan tetap ada ciri khas Indonesianya. Kalau kamu pengen mencoba kari misalnya Tumal Pro 2, tapi kari kan jauh ke India gitu ya, terus kayak mungkin kamu kurang cocok sama rasa kari, nah kamu bisa coba gulainya. Rawon juga asik sih kalau dimakan siang-siang Tumal Pro 2. Ini salah satu makanan khasnya Jawa Timur ya, yang bercita rasa kuat gitu dengan daging sapi sebagai bahan utamanya Tumal Pro 2. Dan makanan ini tuh dikenal dengan kuahnya yang hitam pekat karena penggunaan buah kluwaknya sendiri. Soal rasa makanan itu tidak perlu diragukan lagi sih Tumal Pro 2 kalau kata aku ya, karena daging sapi yang dimasak perlahan dipadukan dengan berbagai rempah seperti daun jeruk, serai, jahe, lalu ada cabai juga Tumal Pro 2. Ini tuh nggak ayal banyak banget yang menyukai rawon gitu. Jadi ini makanan yang wajib kamu coba ya. Coba-coba ya Tumal Pro 2 makanan baru. Jangan repeat order yang itu terus Tumal Pro 2. Explore ya. Kamu gak akan tahu makanan-makanan enak kalau kamu gak berani untuk mencoba makanan-makanan lain yang ada di sini Tumal Pro 2.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

salah satu ikon Pulau Lombok yang sangat digemari oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna filosofi yang terkandung di dalamnya, di antaranya Pulau Lombok dengan mayoritas penduduknya Muslim senantiasa mengutamakan silaturahim di antara sesama manusia sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau Lombok

Hal ini tercermin dari beberapa perpaduan bela diri yang dikemas dalam tarian yang sangat elok dan manis dipandang mata, juga dalam kostum yang dipakai para penarinya. Radio. Radio. Stages.

Teman Pro 2, siapa yang dulunya suka banget main PS sepulang sekolah gitu ya? Ah, ini nostalgia juga sih Teman Pro 2. Dulu tuh banyak banget game-game bagus ya di PlayStation Teman Pro 2. Dan salah satu game legend yang dulu kita mainin barengan itu adalah GTA Teman Pro 2. Dulu namanya GTA San Andreas itu serinya ya. Sekarang ini mendekati peluncuran GTA 6 Teman Pro 2, ini makin banyak banget yang bahas ya, banyak banget yang angkat topik-topik seputar GTA 6 ini Teman Pro 2. Karena ini tuh apa ya, update-nya tuh besar-besaran banget setelah cukup lama ya Teman Pro 2 nggak ada update lagi dari GTA. Sekarang di GTA 6 ini benar-benar banyak banget updatean-updatean yang buat kita tuh makin tercengang gitu loh Teman Pro 2. Padahal ini game tapi berasa real Teman Pro 2. Karena GTA ini dikabarkan bakalan punya map yang sekitar 2 kali seluas dari GTA 5. Lebih luas. GTA 5 kita udah tahu luas banget Teman Pro 2. Nah, GTA 6 ini 2 kalinya lebih luas lagi Teman Pro 2. Lengkap dengan cuaca yang lebih realistis seperti di dunia nyata. Dan berlatar di wilayah fiktif bernama Leonida Teman Pro 2 ya. Game besutan Rockstar ini juga disebut menghadirkan lingkungan yang lebih padat dan juga detail. Dan ini bukan hanya di perkotaan aja Teman Pro 2, tapi sampai kawasan hingga hutan-hutannya. Kamu tahu sendiri ya, kalau GTA tuh pasti hutan-hutannya banyak banget ya Teman Pro 2. Mencari misteri-misteri di sana juga ya Teman Pro 2 ya, seru banget untuk dimainkan gitu ya. Dan dilansir dari Game Informer, jadi Rockstar ini membahas pengembangan Leonida dalam wacana yang dipublikasikan pada 29 September kemarin nih, di wilayah yang terinspirasinya tuh dari Florida Teman Pro 2 Amerika Serikat. Dan tim pengembang ini juga melakukan riset ke Miami ya, dan wilayah lainnya untuk membangun suasana yang mencerminkan tampilan serta budaya setempat. Dan salah satu detail menariknya adalah di cuaca yang bisa berbeda-beda ya antar lokasi Teman Pro 2, dan pemain disebut bisa berada di tempat yang lebih cerah sambil melihat hujan deras turun di kejauhan. Oh, lucu banget Teman Pro 2, keren banget ya. Ini biasanya apa ya, kayak fenomena hujan sepotong gitulah Teman Pro 2. Dan setelah hujan reda, genangan dan juga permukaan basah ini masih bisa terlihat gitu. Bahkan pelangi dapat muncul dalam kondisi tertentu. Selain itu juga katanya sejumlah laporan turut menyebutkan bahwa beragam satwa dan juga aktivitas sampingan dari olahraga, air, hingga balapan ini meski memberi gambaran tentang dunia Leonida ya Teman Pro 2, detail lengkapnya ini masih perlu untuk ditunggu lagi. Siapa nih yang udah gak sabaran banget main GTA Teman Pro 2? Wah, aku sih gak sanggup ya untuk maininnya, karena udah apa ya, bukan masanya lagi Teman Pro 2. Mungkin nanti ya, ketika aku udah kayak banyak waktu luang gitu ya ya Teman Pro 2, mungkin nanti aku cuma nonton aja gitu ya orang-orang bermain gameplay dari GTA 6 ini. Ah, penasaran banget sih.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.